0: rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Aduh, bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, mbak.
0: Ya, enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, mbak?
0: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Ya gitu, toh, mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, aduh. Waduh, mati aku jualan.

0: Dan Library, RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Minamuaki, serdam atau istilah lokal disebut sokdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan sokdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.
3: FM Suara Budaya.

Ahlan wa sahlan mina muhaki dari Trio MC sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita di pagi hari ini ya. Ada informasi juga buat Anda mina muhaki yang lagi sarapan, mungkin ya lagi cari-cari sarapan, bingung mau makan apa, atau juga untuk Anda yang kayaknya lagi diet, males gitu ya untuk sarapan, dan ataupun buat Anda juga mina muhaki yang mengurangi porsi karbohidrat. Dan tentunya kalau kita ngomongin soal karbohidrat yang sering banget ya jadi sasaran utama untuk dikurangi saat seseorang lagi menjalani program diet, namun para ahli gizi juga mengatakan bahwa karbohidrat tetap dibutuhkan karena tubuh merupakan sumber energi utama yang mendukung berbagai aktivitas sehari-hari. Melansir dari WHO, pola makan sehat tetap mencakup karbohidrat sebagai salah satu komponen penting. Jadi karbohidrat ini menyediakan energi yang dibutuhkan untuk tubuh untuk menjalankan fungsi organ seperti aktivitas fisik serta mendukung kinerja otak. Sementara itu, minum lagi karbohidrat juga merupakan bahan bakar utama bagi sistem syaraf pusat dan otak karena glukosa yang dihasilkan dari proses pencernaan karbohidrat digunakan sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi sehingga tubuh dapat berfungsi secara optimal. Selain sebagai sumber energi, karbohidrat juga berasal dari biji-bijian utuh, sayuran, buah-buahan, dan juga kacang-kacangan yang juga mengandung serat, vitamin, serta mineral penting bagi kesehatan. Asupan serat yang cukup diketahui membantu menjaga kesehatan pencernaan, kemudian mengontrol kadar gula darah dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Dan ahli gizi menilai yang perlu diperhatikan bukan menghilangkan karbohidrat sepenuhnya, melainkan memilih jenis karbohidrat yang lebih sehat. Karbohidrat kompleks seperti beras merah, oatmeal, ubi, kentang, roti, gandum itu umumnya dianjurkan dibandingkan karbohidrat sederhana yang banyak terdapat pada makanan dan minuman tinggi gula ya. Jadi pengurangan karbohidrat secara berlebihan juga bisa menimbulkan sejumlah dampak seperti tubuh mudah lelah, sulit konsentrasi, pusing, hingga penurunan performa saat beraktivitas. Jadi kalau misalnya hal ini terjadi karena tubuh kekurangan sumber energi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi normalnya ya. Kalau misalnya lagi diet, diet yang sehat dan seimbang juga memerlukan karbohidrat dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Jadi kita tinggal ya memilih sumber karbohidrat yang berkualitas dan bisa mengatur porsinya secara tepat. Masyarakat juga tetap bisa menjaga berat badan tanpa mengorbankan kebutuhan energi.

0: Pakde kan sudah tua, sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pakde, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pakde tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pakde?
0: Ini bukan rumah Pakde.

0: yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Di pada hanjo. Nah Dija, naruh asuk miando dari Dija. Madok mau cipandai kinya lalu Dija.
3: Si. Api gawi mo si?
2: As haman penyeku haman pay. Dinyak lagi kenyorok listrik Dija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman penyeku.
3: Maling listrik ni kuyo.
2: Maling
3: listrik kok bisa?
2: Banyak maling listrik lain. Lain nanti kok kamu mau haman pay. Kan ada tulisan lain. Nyak jika nak dia cerita ni. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu terus lah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya akan nyepuk. Ya pacaran ni kena nyak bayar ni cuti. Kena.
3: Kena sama maling listrik nak gelang lesusi. Angok kau ni ku bahaya.
2: Ya kan sekepak pun dah yang buat kena maling listrik. Maling listrik. Maling maling listrik. Apa cerita ni maling listrik? Ya
3: maling ku colok.
2: Ya nyolok rahasia. Ini mak kependayan kena nyak bayar. Karena luni cuti.
3: Mak balik tanah. Kucawa kau ni ku cuma PLN ni.
2: Jang dan ku di tetap tak sama semendan ni ku sah.
3: Ay kucawa kau ni ku.
2: Jang emang api sih. Susi Susi maling listrik. Aduh, ya Allah itu aduh. Kepan sih kepandainya sama tetangga. Kepan sih sayo.
4: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
4: Kongor Faidu Nan Komar.
3: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
1: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
0: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
1: Waduh, kok banyak banget tagihannya.
0: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
2: Mau hemat, gak cuma duit, listrik juga dong.
3: Scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu gak jauh dari layar handphone. Tapi, dibalik bebasnya berekspresi, pernah gak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
4: Kamu gak apa-apa? Sini aku bantuin.
3: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar. Itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri. Itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial. Nah, itu juga Pancasila.
5: Ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya.
3: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
6: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada, kembali kami hadirkan Walkie pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama di pagi hari ini, personel TNI Polri bersama aparat kelurahan dan unsur masyarakat melakukan pengamanan kegiatan pawai obor dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung pada Senin kemarin. Pawai obor yang diikuti ratusan jamaah dimulai dari Masjid Jami Nurul Hidayah, Kampung Panitrik, kemudian melintasi Jalan Ali Mudin Umar, kawasan SMP Negeri 31 Bandar Lampung, sebelum kembali ke titik awal dan dilanjutkan dengan doa bersama. Pengamanan dilakukan oleh Babin Kantipmas Kelurahan Campang Raya, Aibda Chandra Dinata, bersama Babinsa, Linmas, serta perangkat kelurahan, guna memastikan kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Informasi selanjutnya, Minum Waki di pagi hari ini, kali ini Minum Wage aksi unjuk rasa yang digelar ribuan mahasiswa tepatnya di depan kantor DPRD Lampung pada Senin kemarin berlangsung dengan aman dan kondusif. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Kapolresta mengatakan kondusifnya jalannya aksi tidak terlepas dari kerjasama seluruh pihak, baik mahasiswa, aparat keamanan maupun unsur terkait lainnya yang sama-sama berkomitmen untuk menjaga situasi tetap aman. Dalam pengamanan aksi tersebut, Polresta Bandar Lampung mengerahkan sekitar 500 personel gabungan untuk mengawal jalannya kegiatan. Sementara itu, masa aksi diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 peserta yang berasal dari berbagai elemen mahasiswa di Provinsi Lampung. Ia juga menjelaskan sejak awal aksi pelaksanaan aksi, pihak kepolisian dan koordinator lapangan telah membangun komunikasi yang baik terkait dengan mekanisme penyampaian aspirasi. Berdasarkan kesepakatan bersama, masa aksi hanya melakukan kegiatan di depan gerbang kantor DPRD Lampung dan tidak memasuki lebih dalam. Demikian Mina Mewaki Wakca pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Madura.
1: Bapak Bebuk Kururato.
0: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.
1: Terdapat beberapa faktor suatu negara dapat memiliki iklim musim tropis. Yang pertama, geografis. Iklim musim tropis terjadi karena posisi negara di Asia Tenggara yang terletak di antara dua benua. Posisi yang berseberangan dengan khatulistiwa juga termasuk dalam wilayah tropis. Yang kedua, sirkulasi. Iklim musim terjadi karena adanya pengaruh angin muson. Angin muson terjadi atas angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat merupakan angin yang berhembus dari

sirkulasi angin muson juga menyebabkan perubahan cuaca di beberapa tempat. Dan yang terakhir, perbedaan air panas dan air tanah. Perbedaan cara pemanasan air dan tanah yang diakibatkan siklus penguapan air juga bisa menyebabkan perubahan arah angin musiman. Angin muson barat akan mengakibatkan adanya musim hujan, sementara itu musim kemarau

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Janji kamu yang dulu bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
2: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah

kebersamaan kita di pagi hari ini ya. Selamat pagi untuk Anda yang lagi sibuk-sibuknya aktivitas, gimana? Sudah disibukkankah dengan rutinitas Anda minum wangi di pagi hari ini ya? Semoga lagu-lagu yang kembali hadir di tengah-tengah kebersamaan kita pada pagi hari ini bisa memberikan semangat lagi ya untuk Anda minum wangi, untuk bisa semangat untuk menjalani aktivitas di hari ini, tepatnya di hari Rabu 17 Juni 2026 nya. Dan kali ini untuk Anda minum wangi dimanapun minum wangi berada, yang rasa kayaknya celana sudah pada kecil karena perut sudah mulai sudah mulai menonjol gitu ya, karena minum wangi celana mulai sempit di bagian pinggang, tetapi timbangan masih menunjukkan angka aman, ini kondisi dianggap biasa karena belum masuk kategori berat badan lebih. Jadi sehingga minum wangi kekhawatiran, enggak ada kekhawatiran apa-apa sebenarnya ya. Tapi faktanya terlalu fokus pada angka timbangan itu justru rawan membuat sinyal penting yang terlewatkan. Jadi lingkar perut yang terus membesar itu bisa menjadi tanda awal gangguan metabolik bahkan pada orang dengan berat badan normal. Jadi menurut Dr. Sheila Stefani menyatakan bahwa penumpukan lemak di area perut harus diwaspadai meskipun berat badan terlihat normal. Jadi gangguan metabolik dan fatty liver ini berkembang perlahan tanpa gejala jelas di tahap awal. Banyak orang yang justru menyadarinya setelah hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan perubahan. Jadi sinyal awal yang sering diabaikan seperti mencakup lingkar pinggang perlahan membesar, celana makin ketat di area perut, hingga berat badan yang tidak banyak berubah tapi porsi lemak tubuh meningkat. Jadi sebagai antisipasi, pengukuran lingkar perut adalah langkah awal sederhana namun tidak cukup berdiri sendiri, karena secara umum hasilnya perlu dilihat bersama faktor lain seperti kadar gula darah, terus juga kolesterol, tekanan darah, pola makan dan aktivitas fisik, serta komposisi tubuh secara keseluruhan.

Penyakit ginjal pada anak saat ini tengah menghantui dan mewabah di Indonesia. Seperti apa cara menjaga kesehatan fungsi ginjal anak? Yang pertama, rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan ginjal dengan cara meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan. Tak perlu berolahraga berat, cukup mengajak si kecil untuk bersepeda bersama, berenang atau sekedar bermain petak umpet di luar rumah. Ketahuilah aktivitas yang ia sukai dan buat semakin ia menyenangkan. Yang kedua, penuhi kebutuhan cairan. Air sangat penting untuk fungsi ginjal. Cairan tersebut membantu membuang limbah dan racun di dalam tubuh melalui urin. 3. Batasi asupan gula. Terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko diabetes dan membebani fungsi ginjal. Maka dari itu, batasi minuman manis seperti soda, jus, dan minuman kemasan lain. Cemilan manis dan saus yang cenderung manis juga sebaiknya diatasi atau dibatasi. 4. Batasi juga asupan garam. Selain gula, asupan garam juga kudu dibatasi, karena kandungan garam yang terlalu tinggi dapat membuat tubuh menahan lebih banyak air. Banyaknya simpanan air ini dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani organ-organ tubuh, termasuk pembuluh darah dan ginjal. Tekanan darah tinggi dapat merusak ginjal seiring bertambahnya usia pada anak-anak. 5. Jaga berat badan anak tetap ideal. Penumpukan lemak dan kalori berlebih dapat memicu kenaikan berat badan anak melebihi batas normal. Kondisi ini dapat semakin membahayakan anak seiring bertambahnya usia mereka. 6. Periksakan anak secara rutin. Periksakan si kecil, terlebih jika ia sedang mengidap penyakit tertentu. Dokter akan memeriksa kondisinya secara keseluruhan dan mencari gejala-gejala yang tidak biasa. Jangan tunda untuk menemui dokter jika anak mengalami gejala yang tidak biasa, seperti merasa lelah, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, nafsu makan buruk, kesulitan buang air kecil, dan pembengkakan kaki. Segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu dekenikon di hulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Kekeringan akibat kemarau panjang terjadi di sejumlah daerah. Guna bantu warga, petugas Polres Karawang distribusikan 11.500 liter air bersih.
3: Tak hanya sebabkan minimnya pasokan air bersih, kemarau juga membuat ratusan hektar sawah kering.
4: Kekeringan yang terjadi di tanah air pemirsa membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Tak hanya itu, para petani pun juga terancam mengalami gagal panen.
5: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
6: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia serta melakukan panen dan konservasi air.
7: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

Minum Wagi dimanapun Minum Wagi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekretaris Daerah Kabupaten Meringsewu M. Andi Purwanto memimpin apel pagi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sekdaka Meringsewu pada Senin 15 Juni 2026, dan apel tersebut diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara atau ASN, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pertama, pratama administrator, pengawas, pejabat fungsional, hingga pelaksana. Pada kesempatan itu, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Meringsewu turut melakukan konfirmasi status pembayaran pajak kendaraan bermotor milik para ASN di lingkungan Sekdakap. Dalam amanatnya, Sekda Meringsewu juga mengatakan bahwa apel pagi punya makna penting sebagai bentuk komitmen dan keteladanan aparatur pemerintah dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara, termasuk dalam hal kepatuhan membayar pajak. Informasi selanjutnya Minum Wagi di pagi hari ini, dan kali ini Minum Wagi dimanapun Minum Wagi berada.

Menemui Kementerian Pertanian, Kementan mencatat produksi susu nasional relatif rendah, yakni baru mencapai 20%, yang sejatinya jumlah peternakan sapi di tanah air sebanyak 50 ribuan. Hal tersebut juga disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH, Kementan Agung Suganda, yang juga mengatakan bahwa penyebab dari rendahnya produksi susu karena tidak seperti negara lainnya. Di luar negeri, produksi susunya diutamakan untuk kebutuhan keluarga milik peternakan, dan juga sehingga edukasi ini juga penting bila di luar negeri susu yang dihasilkan prioritasnya adalah untuk anak-anaknya terlebih dahulu baru dijual. Dan juga Bina Mwaki ia menegaskan oleh sebab itu untuk terus Kementan sosialisasikan juga ke depannya seiring dengan gerakan minum susu revolusi putih dan program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan ia juga menambahkan terakhir beberapa minggu yang lalu pembahasan finalnya dan sebentar lagi instruksi Presiden atau Impres percepatan produksi susu dan daging nasional akan segera terbit. Demikian Mina Mwaki, Wakca pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menjegas ini agak kencengan gitu. Itu saking antusiasnya saya mendengarkan RRI gitu. Nah, kedepannya saya harap

0: di hari apa ini, hari Rabu ya, tepatnya di tanggal 17 Juni 2026. Ya, kami masih terus menemani kebersamaan kita Mina Mulaki dalam Pelauni Debi, Pelauni pagi ini. Dan untuk Anda yang pengen ikutan juga masih ditunggu ya di 255112 nya. Dan kali ini untuk Anda yang lagi santai-santai aja juga masih bisa ikutan di pagi hari ini. Dan langsung aja kita angkat dulu teleponnya di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang Senin, gimana kabarnya Bang Senin?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat, seneng dengarnya ya. Bang Senin, kita punya lagu, nanti tinggal dipilih Bang Senin. Ada beberapa lagu yang mau kita putar di pagi hari ini ya. Kita punya lagu Pembabang Hati dari Susi Ratu Belia. Terus ada Ditinggal Diri Tenggalan dari Selvi Gusla, sama Penayuhan dari Siska Tampang.
1: Bebang hati ya.
0: Boleh, berkirim salam ke Bang Senin.
1: Bunda Rati Gabaya, semoga sehat.
0: Ya.
1: Mama Gila Jangan Kembar. Bunda Sambala Pondimor, Ibu Rati Kedemayan.
0: Ya.
1: Ibu Persuaran. Ibu Persuaran, Pendidik Ibu Persuaran. Nurdin Bunda Rati. Pasang Raja Kata. Kasih perhatian Mama Bukti, Kasih Harkung. Sudah.
0: Oke, itu aja. Terima kasih kembali Bang Senin.
1: Jaga kesehatan ya.
0: Siap Bang Senin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senin yang udah ikutan di pagi hari ini. Di belakang Bang Senin, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Ria Karisma.
0: Iya pun, gimana kabarnya Topan?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya Kak Nona Ria Karisma?
0: Alhamdulillah, munyayan kita di sini.
2: Gimana? Nah, ini kok apa WA-nya tuh? Enggak, itu ya enggak berdering. Saya telepon pakai WA enggak bisa.
0: Oh iya.
2: Belum dibuka kali buka semalam manjau.
0: Oh gitu, tapi di sini masih kebuka ininya WhatsApp-nya ya. Nanti coba dicek lagi ya. Nanti aku coba cek lagi ya.
2: Memanggil aja.
0: Gitu. Nanti coba dicek lagi. Soalnya di sini masih kebuka WhatsApp-nya. Nanti mungkin jaringannya ya. Oke. Ada tiga lagu nih Topan yang mau diputer ya. Ada Pembabang Hati dari Susi Ratu Belia. Ada Tinggal Diri Tenggalan dari Selvi Gusla, sama Penayuhan dari Siska Tampang.
2: Nomor satu tadi apa? Pembabang ya?
0: Iya. Iya benar.
2: Ya, nomor satu itu aja.
0: Nomor satu aja. Oke, siap. Mau kirim salam buat siapa nih?
2: Salamnya pertama-tama buat Nay di Waikandis ya, bersama keluarga besarnya Sela, sehat selalu. Terus juga buat Adi itu semuanya yang dia ada di Lampung Selatan. Ada Bunda Rohayati.
0: Iya.
2: Terus juga ada siapa itu yang di Kalianda, ada Bang Putra Jawa. Ada juga Ayah Usup Suwa di Kalianda, Bang Raden Saka di Kalianda, sama Bunda Selvi di Pulau Bacan, sama Mama Pungki di Darussalam, sama Edo Saputra bersama Nenek Serati di Sukarami 2, sama Wo Putri bersama Udone di Wehalim, sama Mbak Eni di Kemiling, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, sama Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, sama Kang Maman di Palang Besi, sama Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tugu Duren, sama Bang Yus Pundu Pidada, sama Bang Pendi di Oku Selatan, sama Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Ros di Kedamaian, Bang Abdullah di Waikanan, Bunda Samba Lampung Timur, Pak Surah di Lampung Timur, Bang Ham di Pingsewu. Semuanya aja kan Nona?
0: Oke, semuanya aja, boleh.
2: Terima kasih ya waktunya Kak Nona.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih buat Topan ya di WhatsApp ada Edo. Halo, assalamualaikum Edo.
3: Halo. Waalaikumsalam atuh, tapi pun.
0: Iya pun, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat punyanya. Sehat punya gimana kabarnya?
0: Seneng deh dengernya. Alhamdulillah kita wawai sehat-sehat aja di sini.
3: Alhamdulillah. Soalnya hari Senin ini harus semangat ya tuh.
0: Iya, kok hari Senin sih? Apa nih hari apa coba? Ayo.
3: Rabu.

0: ternyata ya, bukan hari Senin. Oke deh.
1: Karena kalau habis libur itu tuh keingetannya hari Senin gitu tuh. Aduh,
0: ada apa dengan hari Senin sih?
1: Ya kan kemarin libur, kemarin tuh hari Minggu gitu tuh. Jadi keingetnya hari Senin, kan habis libur gitu tuh.
0: Jadi keingetnya hari Senin. Kayaknya kalau Edo mah semangat terus ya. Jadi semua hari itu berasa hari Senin ya Edo ya. Gitu.
1: Iya tuh biar cepat aku tuh.
0: Biar cepat gajian. Ih bener itu yang ditunggu ya. Oke deh Edo, kita punya lagu Edo yang mau diputer ya. Ada Pembabang Hati dari Susi Ratu Belia. Terus ada Tinggal Diri Tenggalan dari Selvi Gusla. Sama Penayuhan dari Siska Tampang.
1: Yang Ratu Belia tuh yang penyiar itu ya tuh ya.
0: Ih yang cantik cetar membahana itu.
1: Ah oh, ya udah deh, boleh deh yang cetar-cetar itu yang pokoknya cetar-cetar asik
0: aja. Bukan lagi ya. Oke deh, mau kirim salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat Uwa Putri ya sama Udo, semoga selalu sehat. Ada juga Babang Tampan Kota Karang. Tadi kayaknya udah diabsen semua ya sama Babang Tampan ya, Wak. Iya,
0: dari A sampai Z udah ada sama ya. Babang Tampan tuh.
1: Ya udah deh, ikutan aja sama Babang Tampan lah, semoga selalu sehat semua. Uh-uh. Sama Raden Kabul aja sama Murad Marit, semoga selalu sehat. Pokoknya untuk semuanya aja tuh. Spesialnya aja. Buat nenek ya tuh.
0: Buat nenek aja ya. Oke deh.
1: Terima kasih ya tuh, semoga selalu sehat sekeluarga.
0: Siap.
1: Selalu lancar rezekinya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih. Ada siapa tadi? Edo ya yang udah ikutan di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Pagi. Ada siapa di sana?
2: Yang dari Jambi.
0: Ada dari Jambi. Aku takut salah. Gimana ini?
2: Jangan dari Hamdan Ucup di Jambi.
0: Ada Bang Hamdan Ucup di Jambi. Gimana kabarnya, Bang?
2: Alhamdulillah baik. Cuaca cerah.
0: Cuaca cerah. Ini di sini udah mulai agak mendung di sini kalau di sini.
2: Dengan
0: Nona di sini, Bang Hamdan Ucup.
2: Dengan Mbak Tersemang ya.
0: Dengan Nona di sini.
2: Nona Tersemang.
0: Bener. Gimana nih? Kita dengerin lagu Lampung nggak apa-apa ya, Bang Hamdan ya?
2: Iya. Oke. Tuliskan aja lah.
0: Boleh. Mau kirim salam gak nih, Bang?
2: Salamnya pertama sekali untuknya Mbak Nona, selamat pagi menjelang siang. Kemudian ada Mbak Jarwo, ada Atim Bolo-Bolo, untuk semua tanpa terkecuali selamat pagi menjelang siang. Untuknya Nona, untuk Mbak Nona, selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah ikutan di siang hari ini. Satu menelpon lagi ya sebelum nanti kita puterin lagunya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Nana.
0: Bunda, sehat enggak Bunda? Sehat ya, alhamdulillah.
3: Sehat, Nana sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana nih? Bunda lagi di mana kalau boleh tahu?
3: Jadi Jagawaya, belum di mana-mana.
0: Oke, siap. Kirain udah liburan ke Malaysia gitu. Belum ya, Bun?
3: Belum. Nanti mau ke Hong Kong.
0: Ke Hong Kong malah, Bunda. Ini hebat, luar biasa ya. Bunda, kita punya lagu, Bunda. Ada Pembabang Hati dari Susi Ratu Belia. Ada Ditinggal Diri Tenggalan dari Selvi Gusla sama Penayuhan, Bun. Dari Siska Tampang.
3: Ikutan aja lah.
0: Ikutan aja, boleh. Kirim salam gak, Bun?
3: Salam buat Edo, selamat siang. Buat Bang Senen, Bunda Samba, Bunda Tin di Lampung Timur. Terus buat Pendi di Oku Selatan. Buat Apin Bolo-Bolo. Buat Nadila di Panjang. Ya Boni ya. Semuanya aja Nana.
0: Semuanya aja?
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Buat Nona selamat tugas, semoga selalu sehat sama anak-anaknya.
0: Siap,
3: hari libur anak-anaknya ya.
0: Lagi libur Bunda.
3: Iya, nggak pulang kampung.
0: Kampungnya lupa halamannya berapa Bun.
3: Iya, iya.
0: Sama gitu. Siap.
3: Ya, makasih Nana.
0: Makasih kembali Bunda.
3: Selamat pagi, menjelang siang. Kalau pulang hati-hati.
0: Siap Bunda.
3: Salam ya buat si yang di gedung air.
0: Boleh, nanti kalau ketemu disalamin ya.
3: Iya. Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bunda yang udah ikutan ya. Kali ini kita dengerin dulu ada lagu dari miliknya Susi Ratu Belia.

0: mengenal tradisi unik masyarakat Lampung. Tradisi Mamalaman. Tradisi menyusun undom atau batok-batok kelapa yang ditumpuk seperti sate yang disusun menjulang tinggi, kemudian diletakkan di halaman depan rumah untuk dibakar. Tradisi ini dinamakan tradisi Mamalaman. Biasanya tradisi Mamalaman ini dilaksanakan ketika malam selikur, tiga likur, lima likur, tujuh likur, sembilan likur hingga malam takbiran, dengan tujuan agar masyarakat yang akan berangkat traweh mendapatkan sinar terang berupa cahaya dari Mamalaman.
1: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang

0: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
1: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat.

Indonesia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Bidang Wangi dari Kaca Sunyi ini di Pamunjangan Kuti masih di Nemu Nyimah untuk edisi hari ini ya. Dan kali ini untuk Anda yang lagi beraktivitas, semoga aktivitasnya bisa lancar jaya ya, bisa lancar tanpa kendala satu apapun juga. Dan kali ini Bidang Wangi pada siang, pagi menjelang siang kali ini juga masih ditemani dengan lagu-lagu dari daerah Lampung sayangan Anda. Jadi yang pengen ikutan gabung juga masih ditunggu di 255112-nya ataupun di WhatsApp di 08 1172 0988 5-nya ya. Nah kali ini untuk Anda Bina Mualki yang juga mungkin masih disibukkan dengan beragam aktivitasnya, kembali kami akan hadirkan lagu berikut ini.

Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada. Sampai di sini perjumpaan kita dalam Nemu Nyima untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung sama kami. Selanjutnya Minum Walkie akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga lagu dari daerah Lampung dalam Pulau Nida Wahani hingga nanti tepatnya pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
2: Dedi Dukun.
5: Bila mulai kembali kami hadirkan waktu pukul 10 waktu Indonesia Barat, Menteri Hak Asasi Manusia Menham Natalius Pigai mengatakan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG merupakan pemenuhan hak dasar masyarakat. Program itu dinilai menjadi bagian pembangun nasional. Pigai menyebut bahwa MBG sebagai proses pemenuhan hak asasi manusia. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Dan Minamuaki yang menilai program yang masih berjalan tidak dapat langsung dikategorikan pelanggaran. Penilaian harus dilakukan dengan cara evaluatif dan proporsional. Informasi selanjutnya di siang hari ini, Kementerian SDM mengerahkan anggaran tahun 2027 untuk program yang langsung dirasakan masyarakat. Fokus utama diarahkan pada pelayanan energi nasional sebesar 82% anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur energi. Nilai tersebut mencapai 22,48 triliun rupiah dari total pagu. Menteri ESDM Bahlil Lahadila mengatakan bahwa mayoritas anggaran menyentuh masyarakat hanya sebagian kecil digunakan untuk operasional kementerian. Demikian minum waki waktu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, degoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Assalamualaikum Bina Muari dari Kaca Sunyi. Ini barusan kita dengar ya, kalau misalnya pesta bola itu bisa didengar langsung di RRI tentunya, tepatnya di 90,9 Pro 1 RRI Bandar Lampung ya. Jadi bisa langsung ada beberapa jadwal-jadwal penyiaran pesta bola yang bisa didengarkan langsung nih sama Bina Muari di program 1 RRI Bandar Lampung. Dan ini untuk request di siang hari ini juga masih bisa ya, untuk request lagu-lagu yang ingin didengarkan di siang hari ini. Siang apa pagi ini ya? Pagi menjelang siang ya. Tapi bacain dulu ya Mina Muari ya, untuk lagu-lagu yang bisa di request di siang hari ini. Ada Ranisa, ada Sumpah Janjimu, ada Penahan Jodoh, ada Sumbah Batin, ada juga Senang Hati ya. Ini mungkin bisa dikira-kira dulu nih sama Mina Muari, yang mana yang mau di request ya. Lanjut lagi ada What Dia, ada Saheh, ada juga Bu Sepo. Nah ini langsung aja yang mau request bisa langsung lewat WhatsApp ya. Ini udah ada yang masuk, kita angkat dulu yang lewat WhatsApp ya. Halo, selamat siang.
1: Iya, siang kembali Kak Nomi.
0: Oke. Iya, ini dengan siapa nih namanya di sini ya?
1: Dengan belum nomor baru ini.
0: Oh, ini dengan Topan ya?
1: Iya betul. Masih ingatkah dengan diriku?
0: Masih. Topan, lo request lagu apa Topan?
1: Senang Hati.
0: Senang Hati. Oke. Salam untuk siapa tuh Topan nih?
1: Nanti di belakang lagu di save ya, biar nanti sore pro dandutnya. Udah di save belum menikah nomor?
0: Apanya tuh?
1: Nomornya.
0: Nomornya. Oh iya.
1: Belum. Ya baru. Nanti di belakang lagu aja kalau udah muter lagu, kan nanti sore masukan biar penyiarnya enggak bingung namanya ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, salam ya.
0: Salam untuk siapa nih? Topan nih.
1: Salamnya pertama-tama buat Naya di Wai Kandis bersama keluarga besarnya Sela di Cempaka 3, sehat selalu. Dan juga ada Edo dan neneknya, Nenek Serati di Sukarami 2. Ada juga Mbak Eni di Kemiling, ada juga Kang Maman dan Patin. Buat semuanya aja lah Kak Nomi.
0: Oke, kalau gitu. Terima kasih ya Topan ya.
1: Sama-sama. Assalamualaikum Tabi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Oke, itu dia Topan ya. Terus juga nih ada Edo, cuma nanya apa kabar katanya. Selamat siang Kak Mimi. Kak Mimi. Aduh, udah lama banget nih gue gak dengar kata-kata Kak Mimi ya. Kak Mimi nih mau diangkat lewat telepon kali ya. Ya udah, kita angkat dulu lewat telepon ya. Halo, selamat siang. Gimana sih ngangkatnya, lupa gue. Ini kita angkat dulu ya. Yang lewat telepon. Halo, selamat siang. Nah, gimana nih? Harusnya sih udah keangkat ya itu ya. Oke. Lanjut lagi deh, kalau enggak kita lewat WhatsApp lagi ya. Langsung aja nih, ada Edo. Halo, selamat siang Edo.
2: Ya, assalamualaikum, tapi pun.
0: Ya pun, Edo nelpon dari telepon ya barusan ya?
2: Enggak, Kak.
0: Oh, ya beda berarti. Edo, apa kabar, Do?
2: Alhamdulillah sehat. Kak Mimi, gimana kabarnya Kak Mimi?
0: Baik, Do. Alhamdulillah.
2: Kangen juga loh sama suaranya.
0: Ya Allah.
2: Udah lama banget loh Kak Mimi.
0: Oh ya Allah, dengerin. Terus dong, ya doain jadi penyiar gitu ya.
2: tapi Kak Mimi ini apa, kadang-kadang ini apa ucapannya salah loh Mimi.
0: Oh iya ta, salah ya kadang kan. Oh. Teman pro 2 gitu-gitu ya masih ya. Ya nggak apa-apa, masih namanya satu rumpun ya.
2: Nggak apa-apa, yang penting sebelah ada.
0: Iya kan, jadi bisa dengerin di mana-mana ya kan, bener nggak sih?
2: Betul.
0: Ya udah, mau request lagu apa nih dok?
2: Dengar suaranya Kak Mimi agak serak-serak gimana, seneng ngedengernya.
0: Ya Allah. Direkam ya. Ada apa aja? Ada Senang Hati, tadi Senang Hati udah di request ya. Ada Ranisa, ada Sumpah Janjimu, ada Sumpah Batin, ada juga Mak Nerima, ada Buat Dia, mau yang mana?
2: Sumpah Janji aja Kak.
0: Apa?
2: Sumpah Janji.
0: Sumpah Janjimu, oke.
2: Sumpah Janjimu. Okay. Setia sampai Kak Mimi.
0: Waduh. Salam-salam untuk siapa?
2: Salahnya buat Abang Tampan, Bang Bejo, Bang Bejo lagi. Semuanya aja ya Kak Mimi ya.
0: Oke, ya udah kalau Mata gitu.
2: Kak Mimi semoga selalu sehat ya Kak, selalu lancar
0: rezeki Kak Mimi. Amin.
2: Ya, baiknya Kak Mimi sekeluarga semoga segera didekati. Terima kasih Kak Mimi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya pun. Oke, itu dia ya Mina Mari. Ya, sudah kalau gitu jangan kemana-mana. Masih barengan sama Nomi Saraswati sampai dengan jam 3 sore nanti.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

0: Nanyain udah di mana? OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Lampung Selatan melalui personel Satsamapta melaksanakan pengamanan kegiatan drag race atau drag bike Bupati Cup 2026 yang digelar di jalur 2 Tugu Putri Galau, Desa Sababalau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Dan pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan otomotif berlangsung aman, tertib, dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat serta para pecinta balap motor dan mobil di Lampung Selatan. Personel yang terlibat dalam pengamanan diantaranya Aibda Irwan, Aibda Prayogi, dan juga Bribda Arido. Dan mereka melakukan pengawasan di area lintasan, jalur penonton, titik parkir kendaraan, serta lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Kegiatan Track Race Bupati Cup 2026 sendiri mendapat dukungan masyarakat Desa Sababalau setelah melalui musyawarah bersama panitia pelaksana Ikatan Motor Indonesia Lampung Selatan, unsur pemerintah daerah dan TNI Polri, dan juga tokoh masyarakat setempat. Kapolsek Tanjung Bintang Kompol Edi Korinas juga mengatakan bahwa pengamanan dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri dalam mendukung kegiatan masyarakat yang positif sekaligus menjaga keselamatan serta keamanan seluruh penonton. Beralih ke informasi selanjutnya, Mina Muhari, Sekretaris Daerah Kabupaten Mringsewu M. Andi Purwanto memimpin apel pagi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten atau Setdaka Mringsewu. Dan apel tersebut diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, pejabat fungsional, hingga pelaksana. Dan pada kesempatan itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mringsewu turut melakukan konfirmasi status pembayaran pajak kendaraan bermotor milik para ASN di lingkungan Setdakap. Dan dalam amanatnya, maksud kami, Sekda Mringsewu juga mengatakan apel pagi memiliki makna penting sebagai bentuk komitmen dan keteladanan aparatur pemerintah dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara, termasuk dalam hal kepatuhan membayar pajak. Andi Purwanto juga menjelaskan pada anggaran tahun 2026 terjadi pengurangan dana transfer dari pemerintah ke pemerintah pusat ke daerah, dan kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah bekerja lebih optimal dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Minum Orienta Jahpai Wacca jam 11 sampai bertemu kamu lo di Wacca selanjutnya.

nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
4: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
3: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
4: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
3: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
4: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
3: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
4: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
3: Iya juga ya, Rin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin lebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
3: Iya, sayang.
2: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
3: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
2: Panas, Ma.
3: Kalau bertubuh di bawah pohon ini?
2: Sejuk, Ma.
3: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
2: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
3: Apa coba?
2: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
4: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbang

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal pepatah masyarakat Lampung. Apai agonunas, anu ka sikah munih. Apai haganunas, anu ha sakah munih. Artinya, jerih payah yang dilakukan baru menampakkan tanda-tanda keberhasilan, namun sudah mendapatkan hambatan sebelum hasilnya terwujud.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
3: Mangabuarak ngegel jumbei pebei.
2: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.

0: dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya, enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

Til qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilata wal fadilah was syarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'sul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, ri berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah. Yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit, dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki, seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin makai kawai baru. Tanah makai kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekul kas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepa-ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na no. Ngredit ngautang. Ngredit nesta ngautang.
1: Allah, dah kani yang ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh, bangok mana nyakacau ngicik ko tetangga. Hasus-hasus mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis nesta.
0: Eh, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku di koniku mawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kuliahnya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesa ngahutang. Kima dia ngredit. Atau dang-dang. Ya, jak ngakun. Dang-dang nesa. Ya, ipo ni duit mana.
1: Ya, api rugi neki misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Haduh, weh. Tak kau hokek mau iri. Jema hokek ni jema. Mak usah niku iri-iri, weh. Hokek mau nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena-kena kau. Kekerjaannya api ngopok ku tetangga. Ngicik ku tetangga. Uli kau kiri. Kau kayak mana sasusi. Kadu tak lagi.
0: Alah kadu tahaman peniku medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi. Tanaman jagung mau di kebun. Mau usah ni ku ngurus konya. Kadu haman taniku. Tak kena nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di antara semua senjata tradisional Lampung, inilah senjata yang paling sering digunakan, bahkan hingga saat ini. Candung merupakan perkakas rumah tangga yang selalu digunakan ketika berladang, bekerja di dapur, maupun untuk melindungi diri ketika tengah berada di hutan. Candung adalah sebilah golok biasa, panjangnya sekitar 30 sampai dengan 50 cm, dengan bilah terbuat dari baja atau logam lainnya, sementara gagangnya terbuat dari kayu. Berdasarkan kegunaannya, candung dibedakan menjadi 3 jenis. Di antaranya, candung rampak alu, digunakan di dapur atau untuk keperluan sehari-hari. Candung kawik, digunakan pria untuk bekerja. Candung lancip, digunakan untuk keperluan khusus seperti menyembelih hewan atau berperang. Di daerah Lampung pesisir, candung juga disebut dengan nama ladung.

Sastra lisan Lampung Ringgit adalah salah satu jenis sastra tutur yang dikenal luas dalam masyarakat Lampung Abung, Menggala, Margas Kampung, dan Melinting. Penyampaian ringgit tidak terikat waktu dan tempat, tetapi biasa dilantunkan dengan bahasa yang halus. Ringgit berisi pesan, nasihat, cerita, atau media untuk menghibur.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Minamari, pelaku jasa usaha pernikahan di Lampung diingatkan untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan konsumen di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kasus penipuan yang melibatkan vendor pernikahan di sejumlah daerah. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung, Agnesia Bulan Marindo, itu mengatakan kepercayaan yang diberikan calon pengantin merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik. Dan menurutnya, setiap vendor memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati bersama dengan konsumen. Agnesia juga menilai, berbagai kasus yang terjadi di luar daerah dapat menjadi pelajaran bagi pelaku usaha jasa pernikahan di Lampung. Dan kondisi tersebut perlu dijadikan momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri pernikahan. Dan dia mengatakan calon pengantin biasanya telah mempersiapkan acara pernikahan dalam waktu yang cukup panjang, dan karena itu setiap penyedia jasa perlu memastikan seluruh layanan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati. Dan menurut Agnesia juga, pelayanan yang baik akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat saat mempersiapkan pernikahan. Dan kepercayaan yang terjaga juga akan memberikan dampak positif ya, Mina Maria, terhadap perkembangan usaha para vendor dalam jangka panjang. Dan dia juga berharap seluruh pelaku usaha jasa pernikahan di Lampung terus meningkatkan kualitas layanan serta menjunjung tinggi etika dalam menjalankan usaha. Dan langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga reputasi industri pernikahan sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen. Ya sudah, kalau itu Mina Maria, jangan kemana-mana, tetap bersama Naomi sampai dengan jam 3 sore nanti, cuma di Pro 4 RRI Bandar Lampung.

0: Kagawat api sih, wataruk balak nih hanjir.
1: Dunjo kalaya ditutup kok jinji. Jangan meninggal kita kok taruh di balak
0: nih. Iya susah kan kiwat ulun haga lapan-lapan di sana.
1: Bebay nasa. Niko mah ngekasa kok dong, jadi taruhnya sangat halang-halang
0: ya. Ya mawan lah, sudah sama sengaja nih tak pulihnya agawat gue. Emang sungkat kumpulnya kan aku sampai
1: juga. Aduh, kita Niko sungkat izinnya sih, aku nyampe sama sikam. Niko mah sikam pandai, sikam mah keteliu.
0: Iya, sikam mah pandai. Ya, tapi mau nak izin-izin, mah kanduman izin-izin kan. Tohnya kan ngguna kok kelayan di depan di lamban. Udah kok kenal lah, udah kok kenal.
1: Dan ngeganggu masyarakat keteliu, susi. Sikam mah kenyakan ipa, Allah kan izin-izin.
0: Udah mah ikuti keliling, udah nakuti keliling. Sih renggang dudi lagi lah cek lagi ku pakainya.
1: Sikam biasa lewat Dija Susi, sikam biasa lewat Dija.
0: Dija. Untuk hari ini sampai jebol aku tinggi kan keliling pai di atas dudi maksudnya kan Dija.
1: Oh di kunya sah hati nyepak keuntungan hajatan kena ngui kocak makan dua mel kan kan Dija kok.
0: Iya kan mah izin lagi.
2: Penutupan akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.
3: Totalnya 100.000 kak, pakai kantong plastik?
4: Enggak kak, terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
5: Pakai aja.
4: Enggak ah, aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu kan?
5: Oh gitu.
6: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
2: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perbatasan Surabaya Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Po, pendengar Perombat dan juga pemirsa RRNet dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perombat Network, dari Perombat Jakarta. Dan hari ini kita gak sendirian kayak biasa ya. Kita kebagian ngobrol-ngobrol terkait budaya ya, dengan Perombat di luar Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan teman-teman kita di Perompat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang. Sudah ada Kak Feli Taka di Perompat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feli.
1: Selamat siang Bang Jo.
0: Iya, baik. Gimana di Kupang, sehat?
1: Sehat Bang Jo, luar
0: siap.
1: Biasa.
0: Siap. Kak Feli, hari ini kita bakal ngomongin apa sih di siaran berjaringan kita?
1: Iya Bang Jo dan Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar setia Perompat RR Kupang dan apa ya sebutan di sana, Mpok dan apa ya?
0: Dicampur aja jadi pendengar Perompat aja.
1: Pendengar Perompat ya. Ini hari Ketong akan bahas satu topik yang menarik nih, Bang Jo ya.
0: Apa itu?
1: Yaitu literasi bagi NTT.
0: Oke, literasi yang kita bakal bahas ini ya siang hari ini ya, Kak Feli ya. Memang bisa dibilang sih literasi kita ya sedih sih ngelihatnya ya. Minat baca juga berkurang gitu ya sekarang-sekarang ini gitu ya. Bersama narasumber kita yang sudah hadir ya kayaknya di sono ya.
1: Iya, sudah hadir di Studio Pro 4 nih Bang Jo, ada Bapak R. Heri Budiono selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Siap. Assalamualaikum, selamat siang Pak Heri.
2: Sore Kak Jo.
0: Iya, sehat ya Pak?
2: Sehat.
0: Iya. Siap deh kalau gitu. Kak Feli, ini kita akan mulai dulu dengan pembahasan singkat antara Kak Feli dan juga Pak Heri terkait tema kita yaitu literasi bagi NTT. Dan nanti kita akan jeda satu lagu ya. Baru kita akan membuka line interaktif kita dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau boleh dikasih tahu nih, biar dicatat dulu nih, untuk kontaknya Perompat Kupang berapa ya Kak Feli yang bisa dihubungin ya?
1: Iya, buat pendengar setia Perompat ya, bisa gabung melalui line telepon 0380 833 499, bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya Perompat melalui 0811 3820 1043.
0: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa ya, pendengar Perompat pemirsa RRNet ya, 0213504510 atau di pesan WhatsApp di 0812 11 24 928. Dan langsung aja nih Kak Feli dan juga Pak Heri, terkait tema kita literasi bagi NTT, silakan Kak Feli dimulai.
1: Iya, baik. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar Perompat. Kalau Ketong dengar kata literasi ini ya, mungkin yang terlintas di ketempung benak itu adalah membaca buku, Sa. Padahal nih, literasi ini ternyata punya makna yang jauh lebih luas ya. Kalau Beta boleh jabarkan secara singkat juga, literasi ini kemampuan untuk memahami informasi ya, kemampuan untuk berpikir kritis, lalu berkomunikasi dengan baik dan memanfaatkan pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya membaca dan menulis nih yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Jo ya, ini juga pastinya kuat dan akan membantu masyarakat memperoleh pengetahuan baru ya, kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan, membuka peluang ekonomi, bahkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Lalu nih ya pendengar Pro 4, bagaimana nih sebenarnya kondisi literasi di NTT saat ini, kemudian apa saja nih upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat. Kira-kira untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, akan ada edukasi juga yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan kali ini.

0: kalau kita kaitkan kata literasi yang langsung bermunculan di alam pikiran kita adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Tetapi sebenarnya jika kita luaskan konteks itu dan kita jabarkan secara lebih luas, sebenarnya istilah literasi itu mencakup banyak hal, yeah. Kak Feli dan yeah. Kak Jo serta pendengar sekalian. Jadi tadi benar yang disampaikan oleh Kak Feli bahwa literasi adalah kemampuan kita untuk memahami sesuatu, memahami informasi, kemudian bernalar kritis, dan itu semua kita jadikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita gitu. Mm-hmm. Jadi kalau ada saya misalnya Kak Feli, Bang Jo dan semua pendengar RRI Berempat yang berbahagia, ketika kita disebut orang sebagai orang-orang yang terliterasi, yang paling penting yang selanjutnya kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan kemampuan literasi yang kita punya untuk meningkatkan mutu atau kualitas kehidupan kita, dan sekaligus pada saat yang bersamaan meningkatkan kualitas atau mutu kehidupan orang-orang di sekitar kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar.
1: Baik ya. Jadi literasi ini tidak hanya bicara tentang kemampuan membaca dan menulis ya, Bapak Heri ya, tapi ini tentunya juga kemampuan memahami, mengolah dan memanfaatkan informasi dengan baik. Nah, Bapak, kalau Bapak melihat nih kondisi dan perkembangan budaya literasi di Nusa Tenggara Timur saat ini seperti apa, Bapak?
0: Iya, sebelum mengarah ke sana saya ingin menyampaikan satu temuan yang menarik. Itu hasil survei yang menarik dari Badan Pusat Statistik yang dirilis awal tahun, pertengahan tahun kemarin kalau saya tidak salah, yaitu tentang indeks kegemaran membaca di seluruh Indonesia. Dan membanggakan karena Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat yang pertama sebagai provinsi dengan indeks kegemaran membaca tertinggi se-Indonesia dengan skor 62,05 kalau saya tidak salah. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional, bahkan jauh di atas DKI Jakarta dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Nah, yang menarik dari survei itu adalah yang selanjutnya justru ini menjadi satu pekerjaan rumah bagi kita semua, termasuk kami di Balai Bahasa dan kita semua sebagai warga NTT, adalah bagaimana kita menyikapi hasil survei itu dengan menyediakan begitu media atau sumber-sumber bacaan yang bermutu supaya indeks kegemaran membaca yang tertinggi se-Indonesia ini memiliki saluran yang yang mudah dijangkau begitu. Jadi bagaimana kita menyediakan buku-buku bacaan bermutu, kemudian apapun bentuknya sesuai dengan jenjang, sesuai dengan usia dan seterusnya, kemudian itu di mudah dijangkau oleh siapapun yang memerlukan itu, baik siswa maupun masyarakat umum, sehingga mereka akan dengan mudah mengakses sumber-sumber pengetahuan. Dengan demikian mereka juga akan dengan mudah meningkatkan kualitas literasi yang ada pada dirinya. Demikian juga selanjutnya mereka tentu akan melakukan tugas-tugas lanjutan sebagai orang-orang yang terliterasi dengan baik, untuk sama-sama dengan pemerintah membantu meningkatkan taraf literasi masyarakat di lingkungan mereka tinggal begitu. Nah, ini menarik karena dukungan dari pemerintah juga saya pikir sangat baik, Kak Feli ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kita sudah menyaksikan peluncuran begitu peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan meja belajar, gerakan Melki Joni Mengajak Belajar. Jadi itu adalah satu usaha dari pemerintah Provinsi NTT untuk bagaimana menciptakan satu ekosistem, satu atmosfer supaya kegiatan-kegiatan literasi, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam konteks yang paling luas itu menemukan satu wadah, satu media, satu tempat yang benar-benar kondusif begitu. Bagaimana ketika waktu tertentu pada saat petang, mungkin pergantian ke malam begitu, anak-anak dibiasakan untuk tidak bermain, tidak bermain di luar, tidak bermain gawai dan seterusnya, tetapi bagaimana mereka menggunakan waktu itu untuk belajar untuk kepentingan sekolahnya, atau belajar untuk memperkaya tingkat literasi dirinya, tentu dengan buku-buku bacaan yang sesuai dengan bidangnya, buku-buku ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya dan seterusnya. Dan saya pikir ini salah satu langkah progresif yang perlu kita dukung dari pemerintah Provinsi NTT, dan saya pikir

0: perhatian pemerintah juga tidak turun, tetapi justru kita saksikan di berbagai media aktivitas Gubernur Nusa Tenggara Timur banyak sekali yang terkait dengan NTT. Bahkan kemarin kami dalam kegiatan puncak Hari Buku Nasional, kami juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur NTT karena inisiasinya tentang pergub itu dan kepeduliannya yang tinggi terhadap kemampuan baca siswa di Provinsi NTT, karena beliau sangat prihatin, beliau sangat menaruh perhatian banyak sekali siswa tingkat SLTA bahkan itu banyak yang ternyata belum lancar membaca. Tentu itu satu keprihatinan, satu kondisi yang perlu perhatian kita semua, dan ini perlu disikapi sebagai sebuah masalah kompleks yang harus kita tangani bersama-sama oleh siapa yang berkepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Baik ya, menarik sekali ya Bapak Mama, Bapak Saudara, ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang posisi literasi di NTT ya. Bapak, dan juga perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir, ditambah juga pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan gerakan jam belajar tadi ya.
0: Iya,
1: Bapak ya. Iya ya, dan ini juga informasi untuk semua nih Bang Jo, bahwa program ini sebagai upaya meningkatkan budaya belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan menghindarkan anak-anak dari berbagai aktivitas negatif. Jadi diluncurkanlah ini Pergub nomor 24 ya tahun 2026 untuk meningkatkan mutu pendidikan NTT. Ya. Baik. Nah, Bapak, jadi sejauh ini tantangan apa saja nih yang masih dihadapi dalam meningkatkan budaya membaca di masyarakat NTT nih?
0: Ya, yang pertama adalah karena wilayah geografis NTT, Kak Feli dan Kak Justar, benar sekalian, ini memiliki satu wilayah atau kondisi geografis yang sangat unik, yang sangat menantang, terdiri atas berbagai macam pulau dan diantarai oleh lautan, laut dan bahkan samudera begitu. Tentu ini menyebabkan adanya semacam kesulitan distribusi bagi penyebaran buku bacaan bermutu begitu. Nah, itu isu yang barangkali sampai dengan sekarang masih perlu kita gata bersama-sama oleh semua pemangku kepentingan di Provinsi NTT. Nah, masalah yang justru sangat, menurut saya sangat krusial adalah bagaimana kita melibatkan partisipasi semesta, paling tidak di lingkungan Provinsi NTT, untuk bersama-sama kita mewujudkan satu ekosistem, mewujudkan satu atmosfer atau proses supaya kegiatan literasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bersinambung, berkelanjutan, dan tentu itu akan menunjukkan dampak yang lebih maksimal. Saya beri contoh saja Kak Feli, bahwa kami di Balai Bahasa tidak hanya bekerja sendirian tentu saja, karena kami tidak akan mampu dengan sumber daya manusia yang terbatas. Kami menggandeng Inovasi, kemudian Bunda Literasi yang kebetulan dikomandoi oleh Ibu Gubernur, Ibu Astila Kalena, dengan Pokja Literasinya. Dan kami juga bekerjasama dengan seluruh Bunda Literasi di Kabupaten Kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan salah satu kegiatan yang kami lakukan kemarin adalah puncak peringatan Hari Buku Nasional tanggal 26 Mei 2026, dan di sana diserahkan file 1400 judul buku bacaan bermutu yang selama ini menjadi concern kami di Badan Bahasa Eselon 1 kami, dan ada juga beberapa buku yang merupakan kontribusi dari Inovasi dan mitra-mitra kerjanya. Jadi dari situ kita harapkan distribusi 1400 judul buku itu akan merata di seluruh wilayah Provinsi NTT, sehingga siapapun nanti yang berkepentingan dapat memperbanyak, dapat mencetak, kemudian dapat mendistribusikan buku itu kepada siapapun, asal syarat utamanya adalah tidak diperjualbelikan. Kami membuka kesempatan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki satu kondisi linguistik yang sangat istimewa Kak Feli. Jadi ada 72 bahasa daerah di Provinsi NTT, dan itu adalah lumbung pengetahuan terkait dengan literasi yang sangat tidak akan ada habisnya begitu. Nah, bagaimana kita mengelola 72 bahasa daerah itu? Nah, itu beberapa tahun terakhir kami di Badan Bahasa dan seluruh balai dan kantor bahasa melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, yang salah satu muaranya adalah bagaimana kita mempromosikan, kemudian memberikan dorongan kepada para penutur muda usia bahasa daerah ini untuk mengenali bahasanya,
1: yeah,
0: memahami, kemudian menuturkan dan menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan satu muara yang juga kami tuju adalah bagaimana kita menciptakan buku-buku bacaan bermutu pemberkaya literasi,
1: yeah,
0: yang berasal dari bahasa-bahasa daerah, gitu. Jadi setiap tahun kami memproduksi sekian puluh judul buku pemberkaya literasi itu, Kak Feli dan Bang Jo, setiap pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang bentuknya adalah buku cerita anak dwi bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di NTT. Penulisnya siapa? Penulisnya siapapun mereka yang memiliki minat, kemauan dan kemampuan untuk menulis cerita rakyat dengan berbagai syarat dan ketentuan yang tentu harus dipenuhi. Nah, sampai dengan sekarang buku-buku itu kami cetak sejak tahun 2019 kemarin, dan sekarang kalau saya tidak salah informasi, tidak keliru mengingat, sudah sekitar 42,3 juta eksemplar buku, termasuk buku-buku bacaan bermutu cerita anak itu tadi, yang dibagikan ke seluruh sekolah di Indonesia secara gratis sebagai buku pemberkaya literasi. Dan buku-buku inilah yang akan dijadikan apa, penghuni tetap perpustakaan, begitu, dalam tanda kutip, selain buku-buku paket pelajaran, yang nanti akan bisa dibaca oleh para siswa di sela-sela jam istirahat atau sebelum pembelajaran dimulai, untuk bagaimana mereka melakukan kegiatan pemerkayaan literasi selain buku-buku paket pelajaran yang tentu mereka pelajari setiap hari. Barangkali itu poin-poin yang bisa saya sampaikan.
1: Iya, luar biasa ya. Tentu ini tantangan tadi juga menjadi perhatian bersama ya. Karena ini budaya literasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Nah, kita lihat dari pihak-pihak yang bertanggung jawab juga nih, Bapak. Nah, menurut Bapak seberapa besar nih pengaruh keluarga nih dalam membangun kebiasaan membaca sejak usia dini?
0: Iya, karena membaca ini adalah satu proses yang rumit, satu proses yang memerlukan pembiasaan. Sama dengan berbahasa, membaca ini adalah satu proses habit, begitu, yang sifatnya kebiasaan. Maka dari itu kebiasaan itu harus kita tanamkan sejak anak kita, barangkali seiring sejalan dengan bagaimana mereka belajar beraktivitas, begitu. Begitu mereka bisa katakanlah memaknai bacaan, atau bahkan jauh sebelum itu kita bisa mengenalkan produk-produk literasi untuk mereka nanti kenali ketika mereka lahir. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua untuk membentuk satu atmosfer atau ekosistem yang kondusif di rumah tangga kita masing-masing, supaya anak itu cinta buku, cinta membaca, cinta untuk meningkatkan taraf literasi dirinya sendiri. Dari mana mereka belajar? Dari orang tuanya, tentu saja. Kalau kita sebagai orang tua sekadar menyuruh anak untuk cinta buku, cinta membaca, tetapi kita sendiri tidak melakukan contoh atau tidak memberikan teladan yang baik, tentu anak juga akan bertanya-tanya, untuk apa saya belajar seperti itu sementara orang tua saya tidak memberikan contoh yang mereka maksudkan.
1: Benar.
0: Saya pikir masalah prinsipnya di situ. Jadi bagaimana orang tua menjadi contoh, anutan bagi anak-anak sebagai role model atau figur anutan untuk sama-sama cinta membaca, cinta buku. Barangkali salah satu caranya adalah kita memberikan atau membuat satu perpustakaan mini. Tidak perlu terlalu besar seperti perpustakaan di daerah, tetapi mungkin lebih 5-10 buku saja pun cukup, tetapi itu kita rutinkan, kita baca. Nanti tentu ketika anak tumbuh minat untuk cinta buku, cinta membaca, dia akan selalu meminta buku-buku lain, buku cerita yang lain, kemudian ingin dibacakan. Nanti pada saatnya mereka juga akan belajar membaca, dan insya Allah dari situ akan tumbuh kegiatan atau hobi mereka untuk membaca, dan dari situ pula mereka akan mencintai buku. Nah, kalau dalam konteks kekinian, barangkali kita tidak perlu terpaku juga dengan buku-buku yang sifatnya fisik yang harus kita buka halaman per halaman. Tapi sekarang sudah ada buku digital, sudah ada buku audio, sudah ada buku video, itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk merangsang hobi dan kegemaran anak dalam cinta buku dan cinta membaca.
1: Oke, jadi keluarga ini ibaratnya jadi sekolah pertama. Ya, yang sangat menentukan tumbuhnya minat baca anak. Nah, kalau dari sekolah sendiri nih, Bapak, peran sekolah dalam menumbuhkan budaya literasi yang tentunya tidak hanya bersifat akademis, tapi juga menjadi kebiasaan hidup. Bagaimana nih sebenarnya peran sekolah nih, Bapak?
0: Iya, setakat ini kalau kita cermati adalah sekolah sudah menjalankan fungsi utamanya ya, bagaimana dia menjadi tempat belajar anak-anak dalam bidang akademik. Tetapi jangan salah, di sela-sela kegiatan atau pembelajaran akademik itu juga berlangsung pembelajaran secara natural yang bahkan mungkin berlangsung secara informal begitu, hal-hal yang terkait dengan literasi begitu. Yeah. Jangan lupa anak-anak adalah peniru yang hebat. Mereka akan melihat, mengimitasi, meniru apapun yang mereka lihat, baik di sekolah maupun di rumah.
1: Yeah.
0: Ketika figur anutan mereka berbicara demikian, mereka tentu akan juga meniru hal yang sama begitu. Nah, ini satu tantangan bagi kita sebagai orang tua dan guru-guru di sekolah, begitu. Yeah. Bagaimana kita memberikan contoh yang baik.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ada satu gerakan yang barangkali sekarang masih juga dilakukan di seluruh sekolah di Indonesia, yaitu ada 15 menit kegiatan literasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, begitu. Mungkin kalau jam sekolah dimulai pukul 7, pukul 6.45 anak-anak sudah sedia di kelas dan mereka membaca buku yang merupakan buku non pelajaran atau buku paket. Jadi dari situ guru bisa apa ya, mendorong minat anak untuk bagaimana mencintai buku, kemudian rajin membaca, tentu dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan jenjang dan usia mereka. Nah, kemudian peran guru-guru di sekolah itu juga selama ini kami libatkan, Kak Feli, ya, selain mereka menjadi penulis buku-buku cerita yang tadi saya sebutkan, mereka juga kita bimbing, kita latih untuk bagaimana memanfaatkan buku-buku bacaan bermutu itu. Jadi satu kasus yang ingin saya sampaikan di sini yang cukup menarik bagi kita semua adalah ketika sekolah menerima bantuan buku-buku bacaan dari kami maupun dari lembaga-lembaga yang lain begitu, ada kesan mereka takut untuk memanfaatkan itu. Jadi buku-buku yang mereka terima itu masih terbungkus rapi dan disimpan di perpustakaan atau di ruang lain, tidak digunakan. Itu kan sayang sekali. Jadi artinya kita perlu memberikan dorongan, bimbingan teknis kepada mereka bahwa buku-buku yang sudah dikirimkan ke sekolah itu adalah buku-buku yang memang harus dibuka, dimanfaatkan, dan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan siswa gitu. Jadi kami agak miris untuk melihat itu karena kami lebih sedih buku itu tidak digunakan daripada buku itu rusak karena digunakan. Itu yang terjadi di lapangan dan sampai dengan saat ini barangkali kita perlu memberikan dorongan-dorongan kekuatan bintek-bintek pemahaman buku itu supaya mereka juga tidak terbebani untuk membuka buku itu dan menggunakannya secara maksimal gitu. Dan satu lagi, Kak Feli, peran komunitas ini juga penting di sekolah-sekolah maupun di tempat tinggal sekitar kita. Ada taman baca masyarakat, kemudian pojok baca dan seterusnya, itu juga amat sangat penting bagi pembentukan ekosistem dan atmosfer literasi yang baik di NTT. Dan saya pikir jumlah PKBM di NTT sudah 700 lebih.
1: Wow.
0: Dan itu saya pikir akan menjadi satu media dan wahana tempat anak-anak belajar alternatif yang produktif di samping sekolah mereka tentunya.
1: Iya, ya, artinya memang literasi perlu menjadi bagian ya dari budaya sehari-hari ya.
0: Iya.
1: Bapak ya, bukan sekedar kegiatan untuk memenuhi tugas sekolah begitu. Nah, kalau kita bicara tentang program nih, Bapak, program-program apa saja nih yang saat ini dijalankan Balai Bahasa Provinsi NTT untuk mendukung penguatan literasi?
0: Ya. Tadi salah satu sudah saya sampaikan, yaitu setiap tahun kami mengadakan bimbingan teknis untuk siswa di tiga jenjang SD, SLTP, dan SLTA.
1: Iya.
0: Untuk SD itu cerdas mengulas buku, untuk SLTP itu membaca cepat, dan untuk SLTA membaca kritis dan analitis. Nah, ini kami peruntukan, kami dedikasikan khusus untuk siswa-siswa yang bersekolah di sekolah yang skor asesmen nasionalnya masih kategori merah, masih kategori 1 atau merah gitu. Jadi belum lolos ambang batas gitu. Nah, dari situ kita berangkat, kemudian kita latih siswa dan gurunya untuk sama-sama belajar tentang mengulas buku, membaca cepat maupun membaca kritis. Nah, kita juga melibatkan guru-guru itu selain sebagai salah satu penulis buku cerita pemerkaya literasi itu yang tiap tahun juga kita lakukan. Dan juga tadi saya sebutkan ada bimbingan teknis pemanfaatan buku. Kemudian bagaimana kita libatkan juga mereka dalam revitalisasi bahasa daerah, karena dari situ tentu akan muaranya nanti akan menjadi satu produk pemerkaya literasi berupa buku-buku berbahasa daerah yang nanti akan digunakan di sekolah-sekolah.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian kebetulan tahun kemarin kami juga diberi kewenangan untuk mencetak kurang lebih 12.500 eksemplar buku KPLI dan semua kami bagikan ke sekolah-sekolah di daratan Pulau Timor, bahwa memang belum merata dan belum semua sekolah menerima bantuan buku itu memang kami sadari karena keterbatasan dana, tetapi kami membuka peluang kepada siapapun untuk mencetak, memperbanyak buku-buku itu, tentu dengan menghilangkan unsur komersialisasinya. Jadi buku itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diniagakan. Silakan dicetak sebanyak-banyaknya, setelah itu dibagikan secara gratis kepada mereka yang memang memerlukan. Jadi dari situ sudah banyak juga lembaga-lembaga yang mengajukan permohonan pencetakan buku itu, dari UNICEF, kantor perwakilan NTT, kemudian dari Inovasi, dari lembaga-lembaga lain yang kami juga membuka untuk dinas-dinas kabupaten kota untuk sekiranya mereka memiliki dana, mereka bisa mencetak buku-buku itu sebanyak mungkin dan bisa dibagikan kepada para siswa untuk bahan belajar.
1: Luar biasa ya, ini program-program yang tentu menjadi langkah nyata ya Bapak ya, dalam membangun ekosistem literasi yang lebih kuat di Nusa Tenggara Timur. Mungkin Bang Jo mau menambahkan?
2: Kalau dengar dari tadi ceritanya, ini banyak banget program-programnya ya Kak Feli ya, yang dilakuin sama Balai Bahasa khususnya di NTT nih, dan juga tadi bikin buku-buku yang tidak diperjualbelikan ya, buku yang ya tujuannya punya pasti ada tujuannya nih Abang Popo, pemirsa RR dan juga pendengar Perompat ya. Nanti buat yang nanya-nanya kita kasih kesempatan buat pendengar Perompat aja kali ya Kak Feli ya. Ini sekarang kita jeda dulu satu lagu dari RRNet Jakarta. Nanti kita bakal balik lagi ya pemirsa RRNet dan juga Abang Po, tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat datang Suara Budaya Nusantara, pembesar net dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Balik lagi di siang hari ini barengan Ayu Juritia dari Perompat Jakarta dan masih dengan Kak Feli dari Perompat Kupang. Kak Feli.
1: Siap Bang Jo.
0: Iya, Kak Feli ini sudah banyak nih beberapa ya yang kirim pesan WhatsApp di 0812 11 24 98, dan mungkin sudah ada yang pengen ngobrol nih di Perompat Kupang. Boleh kita sudah mulai ya untuk interaktif kita di siang hari ini, Kak Feli?
1: Iya.
0: Iya, sudah telepon kah di sana?
1: Belum ada.
0: Oh, belum ada. Ya sudah, ini kita angkat dulu satu penelpon dan nanti kita bakal baca WhatsApp yang ada di Perompat Jakarta. Halo Perompat, assalamualaikum.
2: Halo Perompat Suara Budaya Nusantara, Bang Jojo.
0: Iya, Ceguria, silakan. Ini yeah, karena waktunya singkat, yeah, boleh dipercepat Cegu ya.
2: Halo Kak Feli, cantik.
1: Halo Ceguria, apa kabar?
2: Sehat Kak Feli?
1: Sehat.
2: Sehat ya. Salam kenal ini dengan siapa tadi, saya lupa ya nama. R, R ini singkatan nih. Benar. Selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia Timur. Bapak R Heri Budiono. Bagaimana ya Pak ya? Atau lebih jelasnya R-nya ada rap begitu kalau enggak salah sih bocorannya. Benar ya Pak? Bapak Heri. Ini dengan Cik Guria, Jakarta Selatan. Halo, dengar suara dia?
0: Iya, iya, Cegu, silakan dipercepat, oh, iya, Cegu.
2: Bapak Heri, iya, ini literasi bagi NTT ya. NTT itu kan, nah dengan dialeknya itu kan bahasa Kupang itu ya Pak ya. Apalagi itu, nah Bapak Heri saya tanya ini, ada berapa bahasa kah yang ada di Kupang itu? Ya, pokoknya bahasa, bahasa terus, bagaimana dengan bahasa-bahasa yang anak-anak mahasiswa Bapak Heri, sudah adakah yang namanya yang paling terbaik lah di balik provinsi NTT ini di kampusnya Undayana ini, itu Bapak Heri. Dua pertanyaannya buat Bapak Heri, sudah paham Bapak Heri?
1: Yang kedua seperti
2: ya,
1: apa?
2: Sudah ya, dua pertanyaan.
0: Yang kedua apa ya Cegu ya?
2: Pantunya,
0: Cegu, punten yang kedua tadi pertanyaannya apa Cegu?
2: Maaf, pantunya gini. Si siapa cari ikan puri dapat satu langsung bakar kasih habis. Dia semalas kah mau pusing diri, buku itu jendela hati yang paling manis. Begitu pantun saya. Pak Heri, Kak Feli, Bang Jojo, terima kasih banyak.
0: Oke,
2: salam budaya Nusantara. Selamat siang menjelang sore. Bye.
0: Selamat siang, selamat sore. Terima kasih Cegu. Kita jawab yang pertama aja kali nanti ya. Kalau Feli ini kok Pak Heri ya. Iya mungkin Cegurnya nih ngiranya Pak Heri ini dosen gitu ya. Soalnya tadi nanya gimana nih bahasa di sama mahasiswa-mahasiswanya begitu ya. Yeah. Dan ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp di Perompat Jakarta nih Kak Feli ini. Kurang lebih sama ya, ada berapa total bahasa daerah yang berhasil didata oleh Balai Bahasa NTT di sana? Dan kemudian apakah ada upaya untuk memperluas jaringan perpustakaan di NTT demi tercapainya budaya literasi yang semakin matang? Boleh, silakan direspon Pak Heri.
1: Oke, silakan Pak Heri, ada berapa total bahasa daerah nih di Nusa Tenggara Timur dan upaya memperluas perpustakaan daerah?
3: Iya,
1: ya, silakan.
3: Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Ibu. Jadi ada berdasarkan data dan analisis yang sudah kami lakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun ini, teridentifikasi 72 bahasa daerah ada di provinsi NTT dan pendengar sekalian. Jadi dari ujung barat di Kabupaten Manggarai Barat sampai di ujung timur di Pulau Alor, Kabupaten Alor, dan sampai di ujung selatan di Pulau Rote, kita memiliki 72 bahasa daerah. Sebarannya memang tidak merata karena lebih dari separuh bahasa itu dituturkan di Kabupaten Alor sebagai bahasa-bahasa daerah di sana begitu. Dan dari 72 bahasa itu, benar tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa sebagian besar masyarakat Kota Kupang menjadikan bahasa Melayu Kupang sebagai bahasa lingua franca begitu ya, bahasa pergaulan untuk menjembatani komunikasi antar suku yang ada di Provinsi NTT. Tapi pada intinya 72 bahasa ini perlu kita kelola, perlu kita pelihara, dan perlu kita tangani supaya mereka apa sama-sama berkembang dengan penuturnya, sehingga mereka juga apa menjadi penegas identitas lokalitas para penutur bahasa. Kemudian yang kedua tadi ya, kami sudah bermitra dengan beberapa dinas kearsipan dan perpustakaan, dan dari situ kami juga sudah menjalin apa beberapa rencana kerjasama yang terkait dengan peningkatan literasi dan bagaimana kami merevitalisasi kemudian menganekaragamkan koleksi pustaka yang ada di instansi masing. Untuk beberapa tahun ini barangkali kami masih berkoordinasi dengan Perpustakaan Nasional dalam hal distribusi buku-buku bacaan bermutu itu. Kami bagikan ke apa namanya sekolah-sekolah, ada juga yang kami bagikan ke dinas-dinas perpustakaan di kabupaten dan kota. Dan dari situ barangkali memang upaya ini belum maksimal karena keterbatasan sumber daya, kemudian keterbatasan sumber dana dan seterusnya. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi memajukan literasi, terutama dengan gerakan-gerakan yang berasal dari revitalisasi perpustakaan, baik di instansi kami sendiri, di sekolah-sekolah maupun di dinas-dinas. Bahkan yang tidak jauh, tidak kalah pentingnya adalah perpustakaan-perpustakaan yang terletak di desa-desa. Kemudian ada juga perpustakaan yang cukup aktif, yaitu Perpustakaan Bank Indonesia yang setiap tahun juga menjalin kerjasama dengan kami. Barangkali dari situ kami juga bisa berbagi koleksi, bisa berbagi buku-buku bacaan, supaya apa semakin banyak ragam macam bacaan yang bisa diakses oleh siapapun yang berkunjung ke perpustakaan kami masing-masing. Demikian.
1: Oke, demikian Bang Jo, kekayaan bahasa daerah ini jadi aset budaya ya yang
0: ternyata banyak juga ya Kak Feli ya. Saya juga baru tahu ada 72 ya di sono ya, berarti ya. 72 bahasa daerahnya. Oke, siap. Di sini sudah ada telepon lagi. Kalau di sana sudah telepon kah Kak Feli?
1: Belum ada.
0: Oh, belum ada. Ya sudah, kita angkat telepon dari Jakarta dan nanti kita baca WhatsApp lagi ya Kak Feli ya. Halo perempuan, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam budaya Jojo.
0: Salam budaya Tadinda.
2: Ya, happy birthday ya. Baru beberapa hari lewat ya.
0: Ya Allah, ini hampir mengkerut nih bibir kita. Makin dibilangin.
2: Makin semangat, makin happy, makin maju lah, makin buat Jojo doa terbaik ya.
0: Amin. Terima kasih Tadinda.
2: Oke. Okay. Ke langsung ke Kupang ya, lanjut ke Kupang ya, ke saya. Kak Feli.
1: Halo.
2: Ada Baba Eko.
1: Baba Esa.
2: Syukurlah kalau ada bye-bye. Karena mana kabar Bapak Budi kah?
1: Bapak Heri Budiono.
2: Bapak Heri, nama sumbernya. Karena mana kabar Bapak?
4: Baik, alhamdulillah sehat Ibu.
2: Sedikit berbahasa Kupang begitu. Oke. Okay. Lanjut ke pertanyaan Bapak. Dalam rangka bulan bahasa. Karena budaya literasi saat ini memang karena contohnya sudah dibilang hilang ya Bapak Heri ya. Kalau dulu oma opa, kakek nenek, mbah-mbah itu banyak yang sore-sore hari begini duduk manis, baca koran, baca majalah begitu. Sekarang sudah hilang begitu. Jadi contoh sudah hilang, sudah enggak ada ya. Dalam rangka bulan bahasa. Adakah di beberapa siswa begitu di sekolah kah atau di balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu adakah? Nanti pemenangnya mungkin dapat reward yang bikin mereka bersemangat begitu untuk lebih rajin lagi membacanya begitu Bapak. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oke, siap.
2: Selamat sore untuk Bapak tanggapannya. Dan Kakak Feli dilanjut. Jojo, thank you.
0: Siap, terima kasih Tanda.
1: Satu lagi dari Kupang nih.
0: Boleh. Silakan.
1: Selamat sore Bang Jo, Mbak Feli, Mbak Heri, Pak Heri, bagaimana? Oh, dari Ibu Farida ya, dari Ibu Farida. Pertanyaannya bagaimana dalam literasi dalam budaya sehari-hari terutama pada anak-anak didik di sekolah dan di luar sekolah. Begitu. Maksudnya apa ya? pendidikan literasi dalam budaya sehari-hari untuk anak didik di sekolah maupun di luar sekolah itu seperti apa? Apakah ada pengaruhnya kah dengan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari?
0: Siap. Terima kasih Bu Farida.
1: Ya, silakan mungkin yang pertama, Bapak Heri, adakah di sekolah atau balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa daerah sejauh ini?
3: Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi setiap bulan Oktober, setiap tahun kami di Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia memang mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa event, bisa kegiatan perlombaan, bisa juga barangkali yang serupa temu bicara begitu. Beberapa tahun ini agak disayangkan memang karena ada kita masih dalam efisiensi anggaran dan seterusnya, memang kegiatan-kegiatan seperti itu agak minimal kami lakukan. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita terus memberikan dorongan kepada generasi muda untuk berkiprah, berkarya dalam bidang kebahasaan dengan saluran yang lain. Salah satu contohnya adalah kemarin baru saja dilakukan lomba musikalisasi puisi yang sampai dengan sekarang masih berlangsung. Kemudian bagaimana kita juga memberikan kesempatan atau pembelajaran bagi para generasi muda itu untuk membuat esai dalam bidang pendidikan dan bidang literasi digital. Kemudian kita juga melibatkan mereka dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang muaranya nanti adalah bagaimana kita menyusun buku-buku pemerkaya literasi untuk sekolah-sekolah. Tetapi kalau kegiatan yang bentuknya lomba, barangkali tahun ini kita bisa usahakan Ibu, karena kita juga tidak memiliki banyak dana untuk itu. Tapi paling tidak kita menunjukkan bahwa kontribusi kita untuk memeriahkan Bulan Bahasa tahun 2026 dengan beberapa kegiatan yang tentu akan kami fokuskan, akan kami prioritaskan yang berkaitan dengan kebahasaan, baik itu bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Ide dari Ibu tadi cukup bagus, yaitu lomba mengarang dalam dua bahasa begitu ya, atau mungkin bisa lomba berpidato dan lomba-lomba tradisi lisan yang lain, itu juga saya pikir akan menjadi satu jenjang atau media pembelajaran yang cukup baik bagi generasi muda, karena kita tahu sampai dengan sekarang semakin banyak generasi muda yang justru tidak bisa menuturkan bahasa daerahnya masing-masing begitu, karena itu tadi ekosistemnya tidak terjalin dengan baik. Kemudian yang kedua tadi, yaitu terkait dengan literasi di sekolah, saya pikir pembelajaran yang dilakukan di sekolah adalah pembelajaran yang sifatnya pedagogis akademik untuk kepentingan akademik begitu. Nah, pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya literasi justru terjadi lebih banyak di luar jam sekolah begitu, ketika jam sekolah belum dimulai, guru bisa mengadakan kegiatan membaca bersama atau read aloud begitu. Kemudian ketika kegiatan ekstrakurikuler, guru bisa juga mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memperkaya atau meningkatkan tingkat literasi siswa. Nah, sampai dengan sekarang memang tadi benar yang dikatakan Ibu bahwa anak-anak kehilangan figur anutan untuk bagaimana mereka membiasakan diri, membudayakan dirinya untuk cinta buku, cinta membaca, dan cinta literasi begitu. Salah satunya sekarang barangkali tidak lagi kita jumpai oma opa atau bapak mama kita membaca surat kabar di teras, kemudian pagi-pagi sambil ngopi membaca media cetak dan seterusnya. Semua sudah beralih kepada dunia digital. Tapi sebetulnya dari dunia digital ini kita bisa memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya untuk bagaimana menciptakan satu media wahana supaya anak tetap mau belajar, tetap cinta membaca, tetap cinta buku, tetap cinta literasi untuk meningkatkan terang literasinya sendiri dengan media atau produk yang memang sudah disesuaikan dengan keadaan yang kekinian begitu. Buku digital, buku audio, buku video dan seterusnya itu bisa digunakan. Dan saya pikir itu bisa dilakukan di sela-sela jam sekolah, barangkali di sela-sela istirahat, atau sebelum pembelajaran sekolah dimulai. Dan jangan lupa juga Ibu dan pendengar sekalian, Bapak Presiden sudah menyalurkan bantuan berupa papan interaktif digital untuk setiap sekolah. Kalau saya tidak salah, setiap sekolah diberi 3 PID begitu, dan dari situ kita bisa belajar, siswa bisa belajar, guru-guru bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya dengan berbagai konten yang ada di dalamnya, tentu sudah disesuaikan dengan jenjang usia mereka.
1: Demikian.
0: Dan juga ada sebenarnya banyak ya yang dipersiapkan ya untuk menarik minat anak-anak zaman sekarang ya, untuk meningkatkan minat literasinya ya Pak ya.
1: Yeah.
0: Siap. Kak Feli, ini terkait waktu juga nih ya, udah menit 56. Mungkin boleh kita langsung aja di closing statement ya Kak Feli ya, dari Pak Heri terkait tema kita literasi di NTT.
1: Iya. Yeah. Baik, silakan Pak Heri sebagai penutup ya. Katong punya waktu sekitar 2 menit nih. Mm-mm. Pesan dan harapan Bapak nih bagi masyarakat NTT agar semakin mencintai budaya membaca, menulis, dan belajar sepanjang hayat, seperti apa Bapak?
3: Ya, terima kasih Kak Feli dan Kak Jo. Dengar sekalian yang berbahagia, literasi dalam arti sempit memang bisa kita maknai membaca dan menulis saja. Tetapi dalam arti luas, kita bisa memaknai literasi sebagai bagaimana kita menyikapi, menghadapi, memahami, dan kemudian menggunakan apapun yang datang kepada kita, apapun yang kita alami dalam bidang apapun, untuk kemudian kita saring, kita kritisi, kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan mutu kehidupan kita dan kualitas kehidupan orang-orang di sekitar kita. Peran negara, peran instansi pemerintah, peran para pegiat literasi tentu tidak akan maksimal, tentu tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didorong oleh kepedulian, kecintaan, dan minat masyarakat itu sendiri untuk terus meningkatkan kualitas kehidupannya dengan cara meningkatkan literasi diri. Sumber daya manusia yang ada di kementerian, di instansi pemerintah, dan di kami terutama di Balai Bahasa NTT tentu tidak akan menjangkau daerah-daerah paling luar, daerah-daerah 3T yang kemungkinan justru disitulah benih-benih literasi, bibit-bibit literasi sedang menyemai diri begitu. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota dari komunitas yang lebih luas, mungkin merupakan bagian dari taman baca masyarakat atau memiliki perpustakaan mini di rumah, silakan dimaksimalkan, silakan dibudidayakan supaya dari bawah dan dari atas kita bisa menyinambungkan kegiatan pemerkayaan dan peningkatan literasi ini sebagai kontribusi kita untuk mewujudkan partisipasi semesta dalam bidang pendidikan, terutama untuk meningkatkan tingkat literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan di Republik Indonesia pada umumnya.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Heri untuk paparannya di hari ini. Dan juga terima kasih juga buat Kak Feli, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membantu kita ya untuk semangat ngajak anak-anak kita untuk melek literasi untuk Indonesia Emas 2045 ya Kak Feli dan juga Pak Heri ya.
1: Iya.
0: Ya, sekali lagi terima kasih Kak Feli dan juga Pak Heri. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Feli, Pak Heri. Iya, dan juga pemirsa Arena Cahaya, kita juga kudu pamit nih dari siaran kita siaran hari ini, siaran berjaringan dari Pro4 Network ya. Nanti kita bakal bergantian dengan program lainnya di RRI Net. Ayo juga kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara.

0: anjing nyagok. Upama di titenan, loba pisan bedana, cung imah adat sejena. Salah sahijina, nyeta pondasi wangunanana anu tepati luhur, jeng dina taneuh aya kai pikeun nahan imah. Dina bagian suhunan wangunanana segi tilu, ngahiji jeng wangunan imah anu wangunanana segi panjang, manjang ka bagian tukang. Di teras aya sorondoy anu manfaat.
1: Rungkot FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.
1: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
2: Ngedimung-dimung tegatung wat anak lain jam.
3: Ngedimung-dimung tegatung ngeme anak lain ijan. Nyokidah.
1: Artinya berjuntai-juntai tergantung. Punya anak bukan tangga. Jawabnya petah di batang atau petai di pohon.
4: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan, sedang berlangsung pertandingan dan saya harus berjalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

Bina Muari, sebanyak 155 dosen mengikuti short course di peningkatan kompetensi dosen pemula atau PKDP yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penyelenggara PTP Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung. Dan peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi keagamaan di Provinsi Lampung dan dibagi ke dalam angkatan. Dari total peserta sebanyak 60 orang berasal dari UIN Real, 13 peserta dari UIN Jurai Siwo Lampung, dan 80 dari perguruan tinggi keagamaan Islam Swasta atau PTKIS, dan satu orang dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jina Rahita Lampung, dan satu orang dari Sekolah Tinggi Teologi Mawar Saron Lampung. Dan kegiatan tatap muka dilakukan di gedung Research and Academic Center UIN dengan memanfaatkan dua ruangan pelatihan, yakni ruang sidang Senat lantai 8 dan meeting room 2 lantai 1. Program PKD PTP dilaksanakan pada 15 sampai dengan 23 Juni 2026 dan terbagi dalam dua angkatan. Angkatan yang pertama mengikuti pembelajaran luring dan dilanjutkan dengan angkatan kedua mengikuti pembelajaran luring juga dengan tanggal yang menyesuaikan. Dan pelaksanaan PKDP itu melibatkan tiga peran utama, yaitu narasumber pada tahap ISCI.

mentor pada tahap OJC dan evaluator pada tahap ISC 2. Dan adapun narasumber mentor dan evaluator berasal dari internal UIN Raden Intan Lampung maupun pemateri dari tingkat pusat Kementerian Agama Republik Indonesia.

0: Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Ih, debu ada di mana-mana. Jadi susah napasnya.
1: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah. Supaya gak banyak debu.
0: Oh,

Indonesia itu orang, dia pasti teman yang asik diajak nongkrong. Soalnya dia gak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja sampai es dawet ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngoding di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Dek, kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
2: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
1: Awas aja ya.
2: Terus? Mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Eh, itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
1: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
3: Wow.
1: Heboh.
2: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
2: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
4: Siap-siap berarti. Lampu kuningnya.
5: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
4: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
5: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
4: Hai, itu tuh.
6: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala.

0: bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau. Jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
0: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
2: Trompet FM, suara budaya Lampung.

Minemawari Brigpol Esi dari Satlantas Polresta Bandar Lampung berhasil keluar sebagai juara pertama nomor tunggal putri dalam turnamen tenis meja Cup Polresta Bandar Lampung Cup 2026 yang digelar dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Dan trofi juara diserahkan langsung oleh Kapolresta Bandar Lampung Kombespol Alfred Jacob Tilukai usai pelaksanaan apel pagi di Mapolresta Bandar Lampung. Dan turnamen ini berlangsung selama 2 hari ini diikuti oleh puluhan peserta dari Satuan Kerja dan Polsek jajaran Polresta Bandar Lampung. Dan selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat solidaritas dan kebersamaan antar personel. Dan pada kategori tunggal putri, Brigpol SC juga tampil impresif hingga berhasil mengamankan posisi juara pertama, dan sementara di posisi kedua diraih oleh Aibda Ati Delika dari Sat Intelkam, dan juara ketiga diraih oleh Brigpol Fadila dari Polsek Labuan Ratu. Beralih informasi selanjutnya, Minemawari Pemerintah Kabupaten Pringsewu menggelar muasabah zikir dan doa bersama dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Masjid Darussalam, Komplek Perkantoran Pemkab Pringsewu. Dan kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas, Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila, jajaran pemerintah daerah DPRD Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta sejumlah instansi vertikal lainnya. Dan dalam sambutannya, Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas juga mengatakan pergantian tahun dalam kalender Islam bukan sekadar perubahan angka, melainkan momentum untuk melakukan introspeksi diri dan meningkatkan kualitas keimanan. Dan menurutnya juga, peringatan Tahun Baru Hijriah itu menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk memperbaiki kualitas ibadah melalui zikir dan doa sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Minemawari sampai di sini Wahca pukul 15. Sampai jumpa di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, minum lagi, gimana nih kabarnya sore hari ini di hari Rabu 17 Juni 2026. Dan Julita akan nemenin minum lagi dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Minamagi. Gimana nih kabarnya hari ini ya, di hari Rabu 17 Juni 2026. Semoga Minamagi semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan juga tentu tetap setia ya bersama kami perempat RRI Bandar Lampung. Dan Julita akan menemani Minamagi dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik lainnya ya. Dan khusus di pukul 15 hingga pukul 17 kita akan bergoyang bersama di sore hari ini di Pro Dangdut tentunya ya, karena dangdut adalah kita. Jadi boleh Minamagi mau request lagu, kirim salam, silahkan bergabung bersama kami di 255112 atau juga WhatsApp kita di 0811720985. Halo, assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bang?
1: Abang Senen.
0: Oke deh, Bang Senen, gimana kabarnya sore hari ini, Bang Senen?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Hujan enggak, Bang, di sana?
1: Enggak hujan, mendung.
0: Mendung aja ya. Oke deh, Bang Senen, lagunya yang mau kita puterin ada Terima Kasihku, Tanda Cinta, Bisik-bisik Tetangga. Mau lagu apa?
1: Tanda Cinta aja.
0: Boleh. Salam-salamnya silahkan, Bang Senen.
1: Untuk harus jaga baya, semoga sehat. Mama gue aja buat kembar, Ibu Rosi Kedamaian, Bunda Sambal Lampung Timur, Lydia Pasuaran, Wopo Sri Wialin, Pendik Besar Selatan, Lordin Polo Susir, Dasar Raja Basa, Lasir Pasar Tani, Mama Kuki dan Doa Kesuburan, Jomli di Jembat Waitanan, Epa Waitanan, Kerima Waitanan, Jeka Waitanan, Edok Suluk, Pak Bidarman di Waitanan. Ada.
0: Oke, siap. Terima
1: kasih.
0: Sama-sama, Bang.
1: Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Iya, Bang. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Senen. Dan di belakang Bang Senen juga udah

0: ini ya, Nabila, Aciwi, Jumlo, sama Darson ya, sama Riko, Hamham, Mamadila ya, nggak lupa juga ya, sama Bang Suwa ya, ikan anda sama Noni, sama ini siapa, Amir, Bunda Samba ya, Bahrin, Bahjarwo, sama ini Romli ya, Yeka, pada Darman ya, Terimo ya, Abdullah, Wakanan ya, sama apa lagi ini, banyak sama ini apa, Kang Maman ya, pengurusi, nggak lupa juga ya, ya sama Alvin Bolo-Bolo, Topan, Edo, ya nggak lupa ya, semoga sehat selalu ya, pokoknya semuanya aja lah ya.
1: Oke, nah, siap.
0: Terima kasih Juwita, sehat sama-sama selalu ya.
1: Iya Bang Iri.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Irin di Gunung Batu ya. Dan tentu Minamuagi, tidak hanya Bang Irin dan juga Bang Senen. Ini untuk Minamuagi juga kita direlay oleh RRI Waikanan ya. Jadi untuk warga Waikanan yang mau bergabung bersama kami di Perempat RRI Bandar Lampung, silahkan bergabung bersama kami di 255112 atau juga WhatsApp kita di 0811-720-9885. Dan Pro Dangdut sore hari ini, nanti setelah kumandang azan ashar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya akan kita lanjutkan lagi ya, tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, selamat sore Minamogi dan selamat menunaikan ibadah sholat asar ya untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan langsung aja kita masuk di Pro Dangdut sore hari ini. Yuk, yang mau request lagu yang udah gak tahan gitu ya, udah tulit-tulit dari tadi, silahkan bergabung bersama kami di 255-112 atau juga WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Prompat.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Abang, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah tambah ganteng.
0: Alhamdulillah tambah ganteng, tambah cocok ya.
1: Ya betul, lah kamu udah baik kan toh?
0: Wis, aku tuh selalu baik terus loh, emang kapan sih aku tuh gak baik Bang?
1: Jangan gitu loh, kemarin tuh suaramu tuh agak-agak kayak mana
0: gitu ya. Gitu ya, suaranya serek-serek gimana gitu ya.
1: Iya.
0: Kayaknya gara-gara ini deh, gak mengudara bareng Bang Abdul beberapa hari kemarin, jadi aman.
1: Iya, kayaknya gitu loh.
0: Gitu ya, obatnya kayaknya harus rehat dulu dari Bang Abdul lah ya.
1: Wah, sekali kau.
0: Gede, hujan nggak di sana Bang?
1: Mendung.
0: Mendung, nggak ada hujan hari ini.
1: Enggak.
0: Waduh, di sini pada hujan deras banget tadi jam 2.
1: Oh, ya nggak apa-apa nih, mending kan hari ini kan nggak hujan toh.
0: Nggak hujan, biar berkahnya di sini aja Bang Abdullah, nggak usah dikasih berkah ya Allah.
1: Dan Kurnia suruh nyanyi ya.
0: Kenapa?
1: Dan Kurnia suruh nyanyi.
0: Dan Kurnia. Siapa itu, gak kenal aku?
1: Aku ya urung kenal lah.
0: Urung kenal.
1: Judulnya siapa? Judulnya itu loh, yang judulnya Duit.
0: Duit?
1: Iya.
0: Sebentar.
1: Nah, ini kayaknya RRY karena ketiduran, dia gak dirilai dia.
0: Oh iya,
1: tak? Ya, ketiduran dia.
0: Kayaknya, Duit ini adanya yang nyanyi Endang Kurnia, benar?
1: Iya itu, oh, ya benar.
0: Benar,
1: benar itu Mbak Yu.
0: Cocok berarti ya.
1: Kan dirimu nyari itu, Pak?
0: Iya. Gak dapet duit loh aku nih.
1: Oh iya.
0: Ya kan?
1: Jadi berangkat 2-3?
0: Oh insya Allah jadi dong. Aku minggu ini aku nanti udah selo bye-bye gitu sama
1: Kak. Waduh, terus tugas terakhirmu hari apa?
0: Tugas terakhir hari Jumat. Aku Pro Dangdut ini terakhir nih bareng Bang Abdullah. Besok aku subuh, Jumat subuh. Abis itu bye bye perempat.
1: Iya ampun, sampai hati.
0: Libur panjang aku pokoknya Bang.
1: Aduh. Ya wes lah, salam buat keluarga yang ada di Sumatera Barat ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Salam super mega spesial buat dirimu ya, tetap semangat. Jangan lupa pulang lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Bang Abdullah, Bang Anteng kita udah masuk. Dan kita beralih ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Nah oke deh, tunggu di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Prompat. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamham, gimana kabarnya sore hari ini Bang?
2: Sudah.
0: Alhamdulillah baik ya Bang.
2: Baik.
0: Iya. Udah ngopi belum?
2: Tadi siang.
0: Tadi siang. Oke deh.
2: Sekarang belum.
0: Sekarang belum. Dan dutan aja dulu kita ya Bang.
2: Lagunya apa?
0: Lagunya yang mau diputerin ada Duit dari Endang Kurnia, Tua-tua Keladi dari Hesti Klepek-Klepek, sama Purnama dari Lesti.
2: Klepek-klepek aja.
0: Boleh Tua-tua Keladi ya. Salam-salam silahkan Bang Hamham.
2: Tadi ada Abang
0: Abdullah
2: Dubla. Selamat sore. Terus Abang Jomblo, selamat sore ya. Abang Jomblo. Terus Abang Topan. Terus Abang Edo, selamat sore. Kang Maman, selamat sore Kang Maman. Kang Maman. Terus Abang Irin, Abang Bahrain, selamat sore. terus Abang Apin bolo macur terus terus Mbah Jarwo Baturi Mbah Jarwo terus Abang Jaini Matsuri Abang Jaini Bunda Samba Kakak Nabila Matsuri Uwo Putri Mama Dila Matsuri terus kakak Epa terus bunda selfie bunda bu mama Pungki Maturi terus kakak semuanya kak.
0: Oke siap Bang Hamham.
2: Buat Mbak Julitanya selamat bertugas. Ya. Semoga sehat sehat.
0: Iya terima kasih.
2: Sehat selalu ya kak.
0: Iya.
2: Makasih kak.
0: Sama-sama Bang.
2: Assalamualaikum kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Bang Hamham. Ya dan di belakang Bang Hamham udah masuk lagi di 255112. Halo, assalamualaikum Rompat.
3: Waalaikumsalam Nak Julita.
0: Iya Mbak Jarwo, gimana kabarnya sore hari ini?
3: Ya kabarnya alhamdulillah wawai. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah wawai juga.
3: Oh, hujan ya di Bandar Lampung ya.
0: Bener hujan. Udah ngopi belum Mbak Jarwo?
3: Hujan juga adem rasanya.
0: Bener. Udah ngopi belum nih hujan-hujan gini Mbak?
3: Ini sambil ngopi sambil makan ya. Aku itu ngopinya makanannya itu sangat luar biasa ini.
0: Apa itu temen kopinya?
3: Pokoknya nggak umum kuping gajah.
0: Kuping gajah, aduh nyemilannya serem banget ya Mbak Jarwo ya.
3: Awet, kuping tapi gajah. Aku mut-mut kadang-kadang itu ditutup ke kopi ya biar nggak keras
0: biar agak-agak melempem berarti ya Mbah ya.
3: Iya melempem kayak Mbah ini kan melempem.
0: Oke deh Mbah Jarwo, lagu sore hari ini yang kita puterin ini ada Duit dari Endang Kurnia, Tua-tua Keladi dari Hesti Klepek-Klepek, sama Purnama dari Lesti. Mau lagu apa nih Mbah Jarwo?
3: Tua-tua muda.
0: Tua-tua muda, boleh. Silahkan salam-salamnya Mbah.
3: Terima kasih ya senggolannya buat siapa tadi, Hamham ya.
0: Iya.
3: Buat Hamham, keren ya pakai WA ya dia ya sekarang.
0: Bener, pakai WA so. Udahan Bang Hamhamnya.
3: Kapan video call sama Mbah Jarwo ya.
0: Siap.
3: Ya terima kasih Hamham. Ada juga pertama buat Nai sama Babang Tampan ya Topan di Kota Karang. Sehat selalu. Tadi orang ganteng ya. Orang ganteng di iya. Mana tadi aduh di
0: Badaratu.
3: Di way kiri, way kanan ya. Ya dia ngapalin kamu mau berangkat tanggal 23.
0: Iya.
3: Ya mau minta oleh-oleh kalau pulang.
0: Iya boleh.
3: Penting perginya selamat, pulangnya selamat, aman, sentosa ya Nak Julita ya.
0: Amin, terima kasih Mbak Jarwo.
3: Ada juga Edo sama neneknya, ada Eni, terus juga ada Jaini. Ada juga Irin di Gunung Batu, ada Ibu Rosnya di Kedamaian. Ada juga di way kanan ada Ramli, ada Jago JK, ada Kisinan Monir, ada juga Darman di way kanan, ada juga Litrimo. Semuanya adalah nanti mau baca kita Najulitanya.
0: Iya Mbak.
3: Sehat selalu ya, dijaga kesehatannya biar nyampe tujuan itunya. Suaranya itu merdu lagi ya.
0: Amin, terima kasih Mbak Jarwo.
3: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh, ada Mbak Jarwo ya. Dan untuk Minamu lagi perwadang sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Dan oke, kita bisa angkat satu penelpon lagi. Halo, Assalamualaikum Rompat. Oke deh, sepertinya terputus nih ya. Dan Minamu lagi, mungkin kita bisa-bisa angkat satu penelpon lagi. Dan kalau gak ada, kita dengerin dulu lagu. Nanti setelah wahca pukul 16, kita lanjut lagi di Prodangdut sore hari ini ya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Mina Mogi, dimanapun Mina Mogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk mengingat slogan TIR saat menerima kunjungan petugas Sensus Ekonomi 2026. Ajakan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar secara hybrid pada hari Rabu 17 Juni 2026. TIR merupakan akronim dari Terima Petugas SE 2026. Isi data dengan benar dan rahasia data dijamin aman terjaga. Kampanye ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memberikan rasa aman selama proses pendataan berlangsung. Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Rizwana Sution, ini mengatakan masyarakat perlu mengenali identitas resmi petugas sebelum memberikan informasi. Langkah tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang mengatasnamakan petugas sensus. Beralih ke informasi selanjutnya, sebanyak 115 dosen mengikuti short course peningkatan kompetensi dosen pemula atau PKDP yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara atau PTP Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi keagamaan di Provinsi Lampung dan dibagi ke dalam dua angkatan. Dari total peserta, sebanyak 60 orang berasal dari UIN Aril, 13 orang dari UIN Jurai Siwo Lampung, 80 orang dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta atau PT KIS, 1 orang dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinarakita Lampung, dan 1 orang dari Sekolah Tinggi Teologi Mawar Saron Lampung. Kegiatan tatap muka dilaksanakan di Gedung Research dan Academic Center UIN dengan memanfaatkan 2 ruang pelatihan, yakni ruang sidang senat lantai 8 dan meeting room 2 lantai 1. Pelatihan PKDP terdiri atas 3 tahapan utama. Tahapan pertama yaitu in-service source yang berfokus pada penyampaian materi workshop. Materi diberikan meliputi kebijakan pendidikan tinggi, pembelajaran pedagogik yang mencakup perencanaan pembelajaran, pendekatan model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran serta evaluasi pembelajaran. Demikian Wahca pukul 16, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, selamat sore Minamogi. Masih bersama Julita Pustika ya di sore hari ini. Dan kita masih lanjut di Pro dan Mood sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Minamogi mungkin yang lagi di perjalanan pulang ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan kita akan dengerin dangdut ya sore hari ini, karena dangdut adalah kita ya. Dan untuk Minamogi mungkin yang lagi ada aktivitas, lagi santai-santai gitu ya, lagi menikmati sore hari ini, yuk kita mengudara dulu bersama kami di Pro dan Mood sore hari ini di 255-112 atau juga WhatsApp kita di 0811-720-9885. Julita tunggu hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan mungkin untuk Minamogi yang lagi gak sempet nelpon gitu ya, boleh chatting aja di WhatsApp kita di Pro 4 nanti.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, Minum Lagi masih bersama Juli tadi sore hari ini ya. Dan baru aja kita dengerin lagu Suling Bambu dari Herlina Effendi. Dan untuk Minum Lagi mau bergabung bersama kami di sore hari ini, silakan ditunggu hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat di 255112 ya. Oke, Assalamualaikum Perempat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini dengan Bang Nurdin bukan?
1: Ya iyalah, anak Eda.
0: Gimana kabarnya sore hari ini Bang Nurdin?
1: Alhamdulillah sehat, ini barusan pulang dari kebon ini.
0: Waduh, hujan-hujan gini ke kebon Bang?
1: Iyalah, kebon.
0: Waduh, cocok banget ya harga cabai lagi mahal gini ya Bang.
1: Ah ya, mahal-mahalnya cuma berapa kalau di sini mah 33.
0: Oh, kalau di petani 33 ya?
1: Oh.
0: Berarti beda banget sama harga pasaran ya Bang Nurdin ya.
1: Ya iyalah, kalau di pasaran mah agak naik dikit.
0: Benar, gitu. Harganya lumayan ya. Oke, tapi gimana nih kira-kira hasil panen tahun ini lebih meningkat atau gimana nih Bang Nurdin?
1: Mengurang karena hari panas.
0: Hari panas. Berarti cabai iya. Lebih cocok

0: Untuk dia kalau musim dingin ya Bang?
1: Ya dingin-dingin enggak ya, biasa-biasa aja maunya.
0: Biasa aja ya, jadi kalau ternyata ya. Curah hujan
1: kalau
0: ya.
1: Hujan terus cuma rontok juga.
0: Rontok juga, oke deh.
1: Iya, kalau panas daunnya rontok juga, bingung gitu.
0: Serba salah ya.
1: Iya, tapi kita harus mempunyai kesabaran.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Jadi lagunya apa nih?
0: Lagunya yang mau diputar ada Bujang Merana dari Ines Sinta, Untukmu dari Inul Daratista, Titip Cintaku dari Ona Sutra. Mau lagu apa?
1: Yang terakhir tadi apa?
0: Titip Cintaku. Ada yang cocok?
1: Oh, coba lah. Aku dengar dulu lagu itu ya.
0: Oke, boleh.
1: Kalau Bujang Merana takut aku.
0: Oke,
1: jadi
0: mau salam-salam.
1: Ini membuat kesepian aja.
0: Ini kesepian ya, karena memang gak merana ya Bang ya.
1: Iyalah, janganlah. Jangan merana-merana.
0: Oke, silakan Bang Nurdin salam-salamnya.
1: Salamnya buat kakak ini ya di Pulau Panggung ya. Mudah-mudahan keluarga selalu sehat.
0: Amin.
1: Dan Upu Muli Luninya juga mudah-mudahan sehat juga. Wah Putri, Jamau Udonya, Mama Pungki, Kakak Dina di Raja Basa, Jarni Sekura sama Mama Ani di Jalur 2. Terus Jema Mama Anis juga, Nabilanya ya. Jema Rara juga, Bunda Selvi, Ibu Ros juga di Kedamaian. Abang Darson, Abang Putra Alamnya juga, sama Kakak Rakyat di Natar. Sama Abang Asyutnya juga di Lempasing, Datu Atin, Abang Irin di Gunung Batu, Edo di Teluk, Abang Usup Suaknya juga, Pak Entop ya, sama Abang Senennya juga, Abang Seradi di Sindang Anom, Abang Maman di Palang Besi, Amir di Lampung Timur, pokoknya semuanya aja, jangan sapu habis.
0: Siap.
1: Katanya Bunda Selvi disapu habis katanya.
0: Disapu habis.
1: Iya, kalau Bunda Selvi memang dari dulu itu memang paling 2-3 langsung disapu habis.
0: Oh, langsung sapu habis.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh, memang dari dulu dia memang.
0: Oke deh.
1: Buat kakak terima kasih kak ya.
0: Sama-sama Bang Nurdin.
1: Mudah-mudahan keluarga selalu sehat semua. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke deh, ada Bang Nurdin ya dan Mina Muagi yang mau menyapu habis juga nih untuk pendengar Perempat. Silahkan bergabung bersama kami di 255112. Halo, assalamualaikum Perempat.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini ya Bang?
2: Dengan Putra Jawa di Bako ini.
0: Oke deh Bang Putra Jawa. Gimana nih kabarnya sore hari ini Bang Putra Jawa?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Hujan gak di Bekauni Bang sore hari ini? Gak ada ya, panas ya.
2: Ya panas, hujan panas sama aja di Bako Mas.
0: Iya, cuacanya tetap aja panas ya.
2: Iya.
0: Oke deh, lagunya mau kita puterin sore hari ini Bang Putra Jawa ada Titip Cintaku dari Ona Sutra, Bujang Merana dari Ines Sintia, Untukmu dari Inul Daratista. Ada yang cocok gak?
2: Kalau request yang lain bisa gak Mbak?
0: Kalau ada tapi ya.
2: Dari Bang Haji Rumai Rama.
0: Sebentar dicari. Mau judulnya ada? Judulnya apa?
2: Judulnya Lidah.
0: Lidah. Lidah. Gak ada Bang.
2: Gak ada.
0: Abangnya maunya dari Roma ya?
2: Iya.
0: Sebentar dicariin. Roma ada Gulali, Perjuangan dan Doa, Derita di Balik Tawa, Penasaran, Rupiah, Sebujur Bangkai, Kuran dan Korban, Tung Keripit, Setetes Air Hina, Wahai Pesona, Zulfikar, Rujuk, Terkesima. Ada yang cocok gak? Domisol, Sahdu, Kemonas, Lagi-lagi Cinta, Pertemuan, Menunggu, Terkesima, Cuma Kamu, Aneh Tapi Nyata, Piano, Apa Kabar, Malam Terakhir, 200 juta, Ani, Begadang, Azza, Bebas. Banyak nih Roma Irama. Ada yang cocok gak Bang?
2: Gak ada yang Anjing dan Sampah ya?
0: Anjing dan Sampah?
2: Iya. Yeah.
0: Gak ada kayaknya nih Bang.
2: Ya udah Mansur aja Mbak.
0: Apa?
2: Yang Mansur aja.
0: Mansur?
2: Ya. Yeah.
0: Mansur, bentar-bentar dicari.
2: Berilah Aku Harapan.
0: Berilah Aku Harapan. Bentar. Enggak ada Berilah Aku Harapan.
2: Dari Joni Iskandar.
0: Yang nyanyi Joni
2: Iskandar. Joni Iskandar. Jangan coba-coba.
0: Enggak ada. Enggak ada, Bang.
2: Ya udah ikutan aja, Mbak, ya.
0: Ikutan boleh. Salam-salamnya
2: aja, Bang. Okay. Tanpa terkecuali.
0: Siap, Bang Putra Jawa.
2: Banyak terima kasih atas waktunya, Mbak, ya.
0: Sama-sama, Bang.
2: Ya udah gitu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang punya kawasan Bekau nih, Bang Putra Jawa, ya. Dan minamuagi. Pro dan sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, jadi masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi, ya. Silakan bergabung bersama kami di 255-112 juga WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum, Prompat.
3: Waalaikumsalam. Dan ala kita Prompat. Selamat sore, Mbak Julita.
0: Selamat sore juga Bang Ramli di Y kanan, ya.
3: Iya, betul sekali. Betul. Sehat.
0: Oke, alhamdulillah sehat. Bang Ramli gimana kabarnya?
3: Sehat juga.
0: Wai kanan pokoknya, udah aman di relay belum ini?
3: Aman.
0: Udah relaynya udah
3: mulai. Dengar suara Mbak Julita, sehat semua.
0: Sehat.
3: Iya.
0: Alhamdulillah, udah sehat.
3: Udah tinggal lama lagi ya pulang Medan, anu Padang, ya.
0: Iya benar, gak lama lagi ke istirahat dulu, rehat dulu, pulang dulu ke Padang.
3: Lama ya, Mbak, ya?
0: Alhamdulillah lumayan sih, Bang. Cukup lah untuk ya mengasuh rindu dengan orang tua. Oke, lagunya Bang Ramli mau kita puterin sore hari ini ada Titip Cintaku dari Ona Sutra, Bujang Merana dari Ines Cynthia, Untukmu dari Inul Daratista. Mau gue apa?
3: Dari Ines Cynthia aja, Mbak.
0: Boleh, silahkan salam-salam.
3: Salam-salamnya buat Bang Senen, selamat lebih, Bang. Ada Mama Dela, ya. Ada Bunda Samba, ada Bopi, ada Bang Tampan, ya. Ada Bolo-Bolo. Ada Mbak Naya, ada Aneka, ya, Alik Trimo juga di sana. Buat semuanya yang dari Asam Pesemba.
0: Oke, sih.
3: Untuk kru-kru perempatnya, semoga diberi semua, ya, Mbak, ya.
0: Amin, Mbak.
3: Untuk Mbak Julitanya, semoga diberi kesehatan keluarga, panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
3: Makasih RRI Perempat Suara Bunda Lampung Tadi pun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke, dia ada Bang Ramli di Waikanan, ya. Dan minamuagi untuk warga Waikanan, karena kita RRI Bandar Lampung ini direlay oleh RRI Waikanan, ya. Silahkan untuk warga Waikanan bersama gabung, ya, bersama kita di sore hari ini, karena kita hari ini adalah Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk warga Waikanan, yuk merapat bersama kami, bergabung, mengudara, ya, bersama kami di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-720-9885.

88.5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, Mina mau lagi baru aja dengerin lagu Bujang Merana. Kira-kira siapa sih yang merana gitu kan? Biar gak merana-merana, yuk kita dangdutan dulu sore hari ini, karena dangdut adalah kita ya. Dan masih ditunggu di Pro Dangdut sore hari ini. Silakan bergabung bersama kami di 255-112 atau juga di WhatsApp kita ya, di 08-11-720-9885. Oke deh, dan ini juga ada WhatsApp ya, maksud Teteh. Assalamualaikum.

Ari Julita. Oke deh, udah dibacain ya, Kaning di Y Kandis ya. Dan untuk Minamogi tentu yang gak hanya nelpon aja, bisa juga di WhatsApp kami di 0811 7209885 ya. Nanti WhatsApp aja, nanti Julita bacain. Mungkin mau request lagu gitu ya, kirim salam atau juga berbagi cerita di kehangatan sore hari ini ya. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1884. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus berjalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

Popo. Mina Mogi tidak terasa di Pro Download sore hari ini sudah di penghujung acara ya. Dan terima kasih untuk Mina Mogi yang udah bergabung bersama kami di Pro Download sore hari ini. Terima kasih untuk warga Waikanan juga ya yang sudah bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Bandar Lampung. Terima kasih untuk Mina Mogi yang udah request lagu, kirim salam gitu ya, udah WhatsApp juga dan juga tentunya berbagi cerita di sore hari ini ya. Dan kebersamaan Julita masih berlanjut hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kita hadir untuk Pro Dangdut sore hari ini, kita dengerin dulu lagu dari Bunga Mawar.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota atau Pemkot Bandar Lampung akan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan Street Festival guna memeriahkan hari ulang tahun ke-344 kota tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, Adiansyah, ini mengatakan bahwa hingga kini sudah ada 80 peserta kendaraan hias dan 7 kelompok parade budaya yang akan mengambil bagian dalam kegiatan yang diadakan pada Minggu 19 Juni mendatang. Ia mengatakan bahwa pemerintah bakal menyelenggarakan Street Festival tahun ini lebih meriah dibandingkan sebelumnya dengan menggabungkan 2 konsep tersebut. Ia mengatakan selain diikuti masyarakat umum, kegiatan tersebut ini juga akan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda serta sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Perhubungan atau Dishub Provinsi Lampung menyatakan bahwa di daerahnya ada 4 titik perlintasan sebidang kereta api yang mendapatkan bantuan pemerintah pusat untuk diperbaiki guna memastikan keselamatan transportasi kereta api. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, ini mengatakan dengan adanya fokus pemerintah pusat dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dengan memperbaiki perlintasan sebidang, maka ada pun penanganan perbaikan perlintasan sebidang kereta di Provinsi Lampung. Ia menjelaskan 4 titik perlintasan sebidang yang akan diperbaiki tersebar di Kota Bandar Lampung. Ada 1 titik, kemudian di Lampung Selatan ada 2 titik, kemudian di Lampung Tengah ada 1 titik. Ia melanjutkan, perbaikan perlintasan sebidang tersebut akan dibiayai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Demikian Wahca pukul 17, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julita hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan akan kami hadirkan lagu-lagu Nusantara. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM Suara Budaya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi masih bersama Julita di sore hari ini. Di tengah aktivitas yang Minamuagi jalanin sore hari ini, semoga semuanya tetap berjalan lancar dan juga penuh semangat ya. Dan seperti biasa, Julita juga akan menghadirkan beragam informasi menarik nih yang untuk menemani waktu sore Minamuagi. Mulai dari seputar masyarakat, pembangunan, dan juga hingga berbagai ini kegiatan yang tentu membawa dampak positif ya bagi banyak orang. Dan informasi kali ini datang

modal usaha, renovasi dan perbaikan warung, serta pengadaan perlengkapan toko agar lebih menarik dan kompetitif. Ia mengatakan program ini dilakukan melalui transformasi warung kelontong tradisional menjadi minimarket modern dengan fokus utama yaitu mendorong kemandirian ekonomi para penerima manfaat. Dan seorang penerima program Smart Elok, ini warga perumahan Serimpi Baru. Ini juga mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diberikan Basnas Temanggung melalui program tersebut. Dan menurutnya, bantuan modal usaha dan perlengkapan toko ini sangat membantu mengembangkan warung yang dikelolanya, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dan menambah daya saing usaha. Dan minimal gitu tadi ya informasi yang kami sajikan di sore hari ini, dan semoga yang telah dilakukan oleh program tersebut ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat yang terlibat.

0: Masyarakat Lampung memiliki dua adat, yakni adat Lampung Pepadun dan adat Lampung Saibati. Dalam pernikahan, kedua adat ini memiliki ciri khas pakaian masing-masing, di mana adat Pepadun akan memakai pakaian yang identik dengan warna putih. Mempelai wanita mengenakan kebaya warna putih dan bawahannya mengenakan sarung tapis yang memiliki rumbai ringkit pada bagian bawah. Sedangkan untuk mempelai laki-laki akan mengenakan kemeja warna putih, celana panjang warna putih, dan mengenakan sarung tumpal dengan kain selempang jingsarat. Kedua kain ini sejenis dengan kain songket. Dan dalam pernikahan adat Saibatin akan memakai pakaian warna merah dan juga emas. Bahan baju kedua mempelai terbuat dari kain bludru yang memiliki motif floral bunga tabur, salur, atau pucuk rebung. Lalu kedua mempelai memakai satu buah selempang jingsarat, yaitu selempang sejenis dengan songket yang diselempangkan dari bahu kanan ke pinggang kiri.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

88,5 MM Suara Budaya Lampung. Minamuagi momen peringatan hari-hari besar keagamaan ini seringkali ya tidak hanya menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan, tetapi juga bisa nih digunakan untuk memperkerat hubungan antara sesama di tengah masyarakat. Mulai dari berbagai kegiatan yang digelar, nilai-nilai kebersamaan, persatuan dan tentunya semangat ya saling menghargai ini dapat terus terjaga. Dan berbicara tentang semangat kebersamaan, kali ini Julieta ingin ngajak nih, ada informasi dari Kalimantan Utara yang berkaitan dengan peringatan Tahun Baru Islam. Informasinya yaitu ribuan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara atau Kaltara, ini khususnya warga Kabupaten Bulungan, mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah atau 2026 Masehi. Momentum 1 Muharram ini dijadikan sarana untuk memperkuat persaudaraan toleransi. Dan Bupati Bulungan Syarwani di Tanjung Selor ini mengatakan bahwa Tahun Baru Hijrah ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan refleksi diri dan memperbaiki berbagai hal yang belum optimal pada tahun sebelumnya. Ribuan peserta pawai Muharram dilepas Bupati Bulungan Syarwani bersama Wakil Bupati Bulungan kilat di lapangan Ahmad Yani dengan melewati beberapa jalan protokol di Tanjung Selor hingga finish di lapangan Agatis. Dan ini juga bersyukur pawai yang dilakukan oleh Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kabupaten Bulungan bersama pemerintah dan juga Kementerian Agama Kabupaten Bulungan ini bisa berjalan dengan lancar dan aman walaupun peserta tidak sebanyak tahun lalu dikarenakan bertepatan dengan libur sekolah. Dan sementara itu pawai Muharram ini juga menjadi berkah bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang berjualan di lokasi finish. Dan minamuagi itu tadi ya informasi yang baru saja disampaikan di mana tentang peringatan Tahun Baru Islam ini memang menjadi momen yang istimewa ya untuk memperkuat tali silaturahmi sekaligus juga bisa nih untuk menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Dan semoga kegiatan-kegiatan positif seperti ini dapat terus menjadi wadah untuk mempererat persaudaraan, menjaga kerukunan, dan menghadirkan suasana yang harmonis di lingkungan sekitar.

adalah hasil fermentasi durian. Prosesnya adalah memberikan ragi pada daging durian dengan sedikit garam. Tempoyak biasanya disimpan rapat di dalam tempayan dari tanah liat. Tempoyak bisa tahan sampai setahun. Tempoyak biasa disajikan bersama sambal serut.

campo. FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi akan kami hadirkan lantunan nada-nada islami yang akan menjadi pengantar kita untuk nantinya bergabung ke Pro 1 di Bandar Lampung untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, dan akan dilanjutkan dengan jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Menemui sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: transportasi. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat, menyebabkan kematian 6 juta orang per tahun di dunia.
1: Ih, sebel. Sebel kenapa sih? Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

lahir dari perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan.

0: 4 FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung, Minamogi. Dunia kampus ini tidak hanya menjadi tempat untuk menimba ilmu ya, tetapi juga tentunya ruang untuk bertukar gagasan, berdiskusi, dan juga tentu menyampaikan pandangan mengenai berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Karena itu, berbagai dinamika ini terjadi di lingkungan akademik seringkali menjadi perhatian banyak pihak dan memunculkan beberapa tanggapannya. Dan kali ini ada informasi datang dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkaitan dengan respon sejumlah mahasiswa terhadap sebuah peristiwa yang terjadi di kegiatan diskusi. Dan informasinya yaitu mahasiswa lintas kampus Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY menyampaikan keprihatinan sekaligus mengecam keras peristiwa pembubaran diskusi di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas atau GIK UGM pada 15 Juni 2026 karena dinilai mencederai hak warga negara untuk bertukar gagasan demi secara damai di ruang publik. Muhammad Nur Fadilah selaku perwakilan mahasiswa lintas kampus DIY ini mengatakan peristiwa tersebut menjadi perhatian serius karena mengangkut hak warga negara untuk berdiskusi, bertukar gagasan, dan menyampaikan pandangan secara damai dalam ruang publik. Ia menegaskan, kampus dan ruang publik seharusnya menjadi tempat yang aman bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pandangannya, berdiskusi secara kritis, serta membangun pemahaman bersama tanpa rasa takut dan intimidasi maupun tindakan represif. Dan menurut Fadil, tindakan pembubaran oleh segelintir oknum ini tersebut tidak hanya mengganggu jalannya kegiatan, tetapi juga secara nyata telah menghambat hak-hak demokratis mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Selain mengecam pembubaran, pihaknya juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan tindak kekerasan fisik yang terjadi dalam kericuhan tersebut demi menjamin keamanan serta perlindungan hak sipil warga negara sesuai hukum yang berlaku. Fadil menilai pemerintah dan pemangku kepentingan ini perlu terus membuka ruang dialog yang inklusif dan konstruktif guna menampung aspirasi publik sekaligus memperkuat partisipasi warga dalam setiap demokrasi. Dan Minamogi, beragam respon dan juga pandangan yang muncul dalam menyikapi suatu peristiwa ini merupakan bagian dari dinamika ya yang terjadi di tengah masyarakat maupun di lingkungan akademik. Dan yang terpenting, setiap perbedaan pandangan ini dapat disampaikan dengan cara yang baik, saling menghormati, dan tetap mengedepankan semangat dialog. Semoga berbagai persoalan ini dapat disikapi secara bijaksana ya, sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi semua pihak.

88,5 FM Suara Budaya Lampung, Minamuagi. Indonesia tentunya dikenal ya memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Tidak hanya terlihat dari seni, tradisi maupun juga bahasa daerah, tetapi juga nih dari kuliner yang telah menjadi bagian kehidupan masyarakat secara turun-temurun ya. Bahkan ada nih beberapa makanan tradisional ini tidak sekedar menjadi santapan sehari-hari, melainkan juga tentunya menyimpan nilai sejarah, pengetahuan dan juga identitas budaya yang tentunya terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dan berbicara nih mengenai warisan budaya yang masih bertahan hingga saat ini, kali ini Julieta ingin mengajak Minamuagi, di mana ini ada informasi berkaitan dengan salah satu makanan khas Indonesia yang tentunya sangat akrab ya di meja makan kita semua. Dan informasinya itu Kementerian Kebudayaan ini mengatakan tempe yang merupakan makanan tradisional Indonesia terbuat dari kedelai yang difermentasi ini menjadi bukti daya tahan warisan budaya dalam perkembangan zaman. Direktur Jenderal Diplomasi Promosi dan Kerjasama Kebudayaan Endah TD Retno Astuti ini dalam perayaan Hari Tempe Nasional di Jakarta pada Rabu, ia juga mengatakan tempe ini menjadi peluang ekonomi sekaligus memperkuat industri budaya serta mendukung kesejahteraan pertumbuhan ekonomi. Tempe menurutnya pada tahun ini tengah diajukan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB ke UNESCO, selaras dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pengajuan tempe ke UNESCO ini sekaligus menjadi titik awal dalam pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan di tingkat nasional dan internasional. Dan dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Forum Tempe Nasional Herdiansyah ini mengatakan bahwa tempe memiliki nilai yang lebih dari sekedar aspek pangan dan gizi, namun mengandung nilai sejarah, budaya, teknologi ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan serta keberlanjutan lingkungan. Dan Ketua Umum Bergizi Pangan Ahmad Sulaiman ini juga menambahkan bahwa tempe ini bukan sekedar produk pangan gizi, namun juga pengetahuan dan teknologi tradisional. Ia menambahkan bahwa Indonesia ini telah mengenal dan menerapkan teknologi fermentasi jauh sebelum bioteknologi modern yang terkenal di dunia.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus

tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang kini menyerang, saya ini menjegas, ini agak kencengan.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Mwagi tidak terasa tuntas sudah ya. Julita Pustika menemani Mina Mwagi dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada dilanjutkan dengan Kamedi Irawan ya. Akan menemani Mina Mwagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julita Pustika pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM Suara Budaya Lampung, Tabi Pun.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sejumlah abdi dalam dan warga mengikuti tradisi tumpah budaya Tapa Bisu Mubeng Beton di Keraton Yogyakarta dari Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 17 Juni 2026 dini hari. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Tahun Baru Jawa 1 Soro tahun 1960 yang dimaknai masyarakat Jawa sebagai momentum refleksi, kontemplasi dan pembersihan diri dalam menyambut Tahun Baru. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau Pemprov Sumut ini menerbitkan larangan menggunakan vape atau rokok elektrik bagi kalangan aparatur sipil negara atau ASN, non-ASN hingga pegawai BUMD di Sumut. Larangan tertuang dalam instruksi Gubernur Sumut nomor 188.54 / 3 INST 2026 tentang pelarangan vape atau rokok elektrik di Sumatera Utara yang ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara. Dan menurutnya penyalahgunaan zat narkotika dalam cairan vape ini dinilai semakin masif di Indonesia sehingga berdampak bagi kesehatan jangka panjang terutama generasi muda Sumatera Utara. Demikian Wahca pukul 19 Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Perempat FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun minamuakhi api kabakani sinji sehat. Kekalu minamuakhi dalam keadaan sehat walafiat ya. Sampai dirawan ngancam minamuakhi di suasana kandik kebun malam Kamis 17 Juni tahun 2026 sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggegas, ini agak kencengan

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti.

Damwari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.

nunggu kenyit diengok luwon oleh budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.

Kampagundi Propat FM, suara budaya Lampung minamuaki dalam helauni debingi kani. Kadu pukul 11:27 waktu Indonesia Barat. Minamuaki, kita ucapin dulu ya, selamat HUT Bandar Lampung yang pastinya ke 344 tahun. Mudah-mudahan Kota Bandar Lampung akan semakin lebih sukses, maju, dan masyarakat Kota Bandar Lampung juga akan lebih sejahtera. Bebas banjir harapannya minamuaki ya. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal melakukan pemotongan tumpeng HUT ke 344 Kota Bandar Lampung. Potongan pertama Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal dikenikomi Wali Kota Bandar Lampung Bunda Eva. Momen sina menjadi terjadi seusai sidang paripurna DPRD Kota Bandar Lampung memperingati hari ulang tahun ke 344 Kota Bandar Lampung. Sunyian peserta saya hadir dalam sidang paripurna bersorak-sorai, Tian bertepuk tangan kayak bernyanyi lagu grup band Jamrut, saya judulnya Selamat Ulang Tahun, saya disetel volumenya balak. Nah ya, momen sinda jadi kolaborasi antara pemerintah Kota Bandar Lampung dengan pemerintah Provinsi Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal tradisi unik masyarakat Lampung. Tradisi Mamalaman. Tradisi menyusun undom atau batok-batok kelapa yang ditumpuk seperti sate yang disusun menjulang tinggi, kemudian diletakkan di halaman depan rumah untuk dibakar. Tradisi ini dinamakan tradisi Mamalaman. Biasanya tradisi Mamalaman ini dilaksanakan ketika malam selikur, tiga likur, lima likur, tujuh likur, sembilan likur hingga malam takbiran, dengan tujuan agar masyarakat yang akan berangkat traweh mendapatkan sinar terang berupa cahaya dari Mamalaman.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
2: Ede serengange cara celocohan benengang.
1: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

Selama debingi gue Mina Muakisa tentunya tetap setia ngergis ko perempat RRI Bandar Lampung suara budaya Lampung kada pukul 15 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar Mina Muaki kan sinji? Apika memang Mina Muaki agak buya Bang Medin je badan nih gitu kan. Setelah bekerja seharian, tapi mudah-mudahan bisa sedikit santai juga bisa terhibur dengan lagu-lagu yang dihadirkan di perempat FM dalam helau nih debingi hani. Sejak lagu dari daerah Jawa Barat Mina Muaki, Nining Meida, judulnya ya Do Kalangkang.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mama, harus sekolah dulu ya.
2: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama, Salim.
2: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
3: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
4: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Waktu jam 20.
2: Mina Muahi, Prisma Kalkulator Tangan, sukses menyelenggarakan kegiatan Olimpiade Prisma Kabupaten Lampung Tengah tahun 2026 pada Selasa 16 Juni 2026 kemarin di Taman Gelompong, Bandar Jaya, Lampung Tengah. Kegiatan diikuti oleh 650 peserta yang berasal dari 12 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Ketua Panitia Bunda Eli Setiawati dalam laporan menyampaikan bahwa peserta yang mengikuti kompetisi terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu kategori 1 diikuti 273 peserta, kategori 2 sebanyak 285 peserta, dan kategori 3 sebanyak 92 peserta. Metode Prisma Kalkulator Tangan merupakan metode berhitung yang ditemukan dan didirikan oleh Zainal Ahmad. Metode ini mengajarkan teknik berhitung menggunakan permainan 10 jari tanpa alat bantu dan tanpa rumus yang rumit. Prisma dapat digunakan untuk berbagai operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, akar hingga kuadrat. Informasi yang terakhir, Minak Muaki, Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, sukses menyelenggarakan kegiatan haflah akhir sanah ke-33 untuk jenjang RA, MI, MTS, dan MA pada 12 hingga 13 Juni yang lalu. Kegiatan berlangsung selama 2 hari mengusung tema menembus batas dunia dengan ilmu, menjaga hati dengan iman. Acara haflah akhir sanah menjadi momentum penting bagi seluruh aktivitas akademika Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan proses pendidikan yang telah dilaksanakan selama 1 tahun pelajaran, sekaligus menjadi ajang pelepasan dan wisuda peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan. Berbagai penampilan menarik turut memeriahkan kegiatan tersebut. Acara dibuka dengan penampilan drum band yang dibawakan oleh siswa-siswi RA dan MI Hidayatul Islamiyah. Semangat dan kekompakan para peserta berhasil memukau para tamu undangan dan wali murid yang hadir. Anta capai wakca pukul huang puluh, tokop tunggam Allah di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda kisah dari bumi Senentang, pesona Dara Juwanti, dan 40 pasang penempa.

0: 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit merupakan benda bersejarah yang mengingatkan tentang sebuah kisah sejarah pada awal tahun 1400 Masehi. Bumi Senentang menyimpan sebuah kisah tentang kerajaan Sintang yang dahulunya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Dara Juanti, dikarenakan abang kandungnya Demong Nutuf ditangkap dan disandra di kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Berikut bagian kisah ketika Dara Juanti menyelamatkan kakak kandungnya Demong Nutuf yang disandra di kerajaan Tanah Jawa Majapahit. Persembahan Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Lagi-lagi tampan itu. Aku bunuh.
2: Yeah.

0: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar, Paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi, kakandaku sedang berada di tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakandaku dan membawanya kembali.
0: Tapi, apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
1: Kita harus mengatur strategi, Paman.
0: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Nutup dari kerajaan Majapahit itu?
1: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
0: Ampun, Tuan Putri. Apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Nutup disandra di kerajaan Majapahit.
1: Ya, aku tahu itu, Paman. Percayalah padaku. Sekarang aku butuh pertolonganmu, Paman.
0: Baiklah, Tuanku. Apapun akan hamba lakukan demi Tuan Putri dan kerajaan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan Putri?
1: Selama nanti aku di tanah Jawa, aku percayakan kau menggantikan tugasku dan kuserahkan kepada kau semua hak pengambilan keputusan kerajaan ini.
0: Ampun, Tuan Putri Dara Juwanti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
1: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
0: Baiklah, Tuan Putri. Segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti sudah selesai, Iyang Junjung Inai, yang merawat Tuan Putri Dara Juwanti sedari kecil, sedih akan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti. Ia sangat mengkhawatirkan Tuan Putri Dara Juwanti.
3: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, apakah harus Tuan Putri sendiri yang turun tangan pergi ke Tanah Jawa? Iyang khawatir sekali dengan keselamatan Tuan Putri.
1: Janganlah menangis, Iyang. Aku akan baik-baik saja dan kembali bersama Kanda Demong Nutup. Iyang tenang saja, doakan saja untuk keselamatanku, Iyang.

0: gagahnya Dara Juwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Dara Juwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan. Karena kepala malu, Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juwana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juwana yang ternyata putri dari Juwanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima dan jatuh hati kepadanya.
2: Ia ternyata seorang wanita cantik, putri Dara Juwanti. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini. Prajurit, bawa Demong Nutup kemari.
3: Baik, Paduka Raja.
4: Dara Juwanti, adikku. Benarkah kau Dara Juwanti?
5: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Dara Juwanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
2: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
4: Dara Juwanti, adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
5: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
4: Tapi, adikku...
5: Baiklah, Patih Legender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup, kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
5: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
2: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, putri cantik.
0: Akhirnya, menikahlah Patih Legender dan Dara Juwanti. 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Dara Juwanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukarramah Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.

0: 4 FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat lain.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng tak sugeng pepanggian manikat jarak kending-kending Jawa Timuran perempat di Bandar Lampung. Tidak menikah dinar bermalam kami Soryo Pitulas Juni kalau enam likur kalau engkau ngaya jadi bahan tato armalai kapal dari saudara untuk studio dan pemancar saya dengan Ismantoro ngadakan sugeng tak sugeng minta katakan. Saya dengan Iwan Jeneng Manunggal untuk perempat ada di Bandar Lampung. Gak siap-siap kemauan nih nonton 0-2 kali setunggal kali kansar kansar setunggal setunggal kali. Gak pokoknya cepat-cepat di sini. Gak melebuan dan ngonong ya. Saya dengan Iwan Jeneng Manunggal. Mau gak dibun kita katakan domien Juli.

kok tambah lirih deh. Yo. Mbok diakeh cek kuatin abuhe.

0: Panjang dari Medan ke Gending Jawa Timuran, Probar Bandar Lampung, ya, dua pembukaan yang ada di Gending Jawa Timuran, ya, Julia dengan sabun di rumah ini pun main tangan ya, sampai pelepotan ya, kau ini anak tamu, ya, Sugeng Dalu, ada di?
1: Sugeng Dalu.
0: Alhamdulillah. Si Dani. Waduh. Dengaran ini bedah segoro, Mbah Rin.
1: Lah iya, mudah segoro mergo tak tunggone awet pertama ta.
0: Awet maghrib ya. Sehat, Marin.
1: Kabar Taesa.
0: Taes.
1: Ya iku. Kabar ya Taesa.
0: Alhamdulillah sehat Taes.
1: Oh ya. Syukur
0: nah. Iya, Mbah Rin. Salam iki sapa?
1: Ya lo gendeng lah pertama ya.
0: Apa? Pupus gedang?
1: Wah, pupus gedang terus.
0: Nah, biasa biasane langganane iku.
1: Wis suwi iki rata. Dadi iki tak njaluk nganu wae tak. Apa kan? Tolong agung Kediri wae.
0: Tolong agung Kediri ya, bungkus.
1: Bungkus.
0: Tapi kalau ono sewan dana dhisik ya.
1: Oh iya. Alhamdulillah.
0: Guys apa?
1: Salamnya kanggo kasih-kasih manggih mau ya. Lalu nah pas ngebel aku tak kon ngebel dia tak bapak mulai
0: jarang. Oh iya wis mulai
1: terus kanggo Pak Kasih di sini mana ini senang 26 ini ya Bapak
0: Neng?
1: Neng 26 kan nanti kan Neng Pak Homan ya.
0: Neng Pak Homan anu kecendanan 6.
1: Oh ya, Gendali nak menyatu. Pak Irat Moyo Gendali. Sama Manek Pak Sukasi tak turun Gendali. Pak Saring Bengkel Gendali. Ono Manek si Kang Paimin ya sing Sabon Wolu Gendali. Ono Manek Pak Toto Napa Sapri Gendamo ya Gendali. Ono wane iki Mas Depa,
0: iya.
1: Anggar. Marti Lampung Tengah niku ya Sugeng Dalu. Ono wane Pak Legiman.
0: Pak Legiman.
1: Terus ono wane sing duwe Tanjung Seneng iki Cak.
0: Pak Tukijo. Pak Tukijo.
1: Pak Tukijo ya Sugeng Dalu.
0: Akeh.
1: Terus ana Bunda Ratih kang Tanjung Seneng iku Gendali. Karawane ada Lili menyatu ora ya, Kak?
0: Ndak menyatu, tapi ning wayabung kok ndek anake.
1: Menyatu ya iku Gendali. Karawane Bunda Tim Lampung Timur, Kak. Gendali.
0: Ada bawa ono.
1: Oh, terus ana maneh iki Kak Paidi iku Gendali, Kak. Sama mana Pak Tengapak di Gading yang ngambar di Gading di Gendalu Pak Seger yang gadai sili ragung oleh Pak Pur di Gendalu ada mana si apakah Kak Imron ya Kak?
0: Tidak suka nama
1: kesana yang tukang lunggane sergambu lho Kak.
0: Oh, Cak Peno.
1: Cak Peno Putri itu lalu ada Pak Yon, Pak sing tunggu gerbang sepur ora tau munggah ya Kak.
0: Oh, Cak Sujiono.
1: Ayo, sawu ora tau krungu ya Kak.
0: Iya, tapi ngrungono iku.
1: Oh, muga-muga ngrungokno ya Kak. Pak Saeri, Pak Kelari. Pak Untung. Sing dalang kah sapa Kak?
0: Sing dalang Dondi.
1: Bantu kan lho, kan dia anak Pak Joko.
0: Iya, Pak Joko Perwanto.
1: Iya, Keprene ya Cik Ndalang apa?
0: Cik, Cik Ndalang itu.
1: Saya tak keluarga dari Dalang Kape.
0: Oh iya, anu apa? Pokoknya ngestarek no keluarga ini.
1: Besar Mbah Dina ya Kak. Cik Ndalu, yang langgeng Cik Ndalu. Ya terus anten itu putra saya di Gendalu. Mana-mana Pak enggak dari ayong-ayong nih Kak. Gendalu. Kalau Alvin bulu-bulu di Gendalu. kampung lain biasanya ya menyatu kan tau.
0: Iya.
1: Penjalu.
0: Siap-siap ya.
1: Ah, terus ana. Ah, Mbak ini kemeling. Mbak Purnomo. Masih nang proyek Pancasila kono kae kuat ae.
0: Iya.
1: Senang Mbak Marina ini nang Gunung Sula ya.
0: Gunung Sula, iya.
1: Penjalu Mbak Marina sing Gunung Sula koyo kemawon. Kon tepis ale Pak Sumiran nggih ke Penjalu. Dan dari Sendanganom kak berarti Sendalu kesana mana di Beko Amin sehingga saya panjang
0: udah panjang itu
1: kesana mana yang di Sembatan Kembar kak Madila
0: Madila
1: Sendalu kesana mana di Wailuni kena Wailuni itu apa Nabila
0: Mbak Nabila
1: Sendalu kesana mana Rara sing di gedung air di gedung jalu.
0: Iya.
1: Terus ono mana Bunda apa sih tak ada Bunda Api di gedung jalu.
0: Dah sekarang. Di
1: Sangkutra gue suwi ya Ratau Kuno ya.
0: Mbak Supriyatin.
1: Oh suwi kata ya Ratau Kuno yeah. Ya.
0: Iya. Semoga-moga orang ono yang dinaiki. Ah
1: ya di gedung jalu. Takut suyo kemauan kak.
0: Iya iya.
1: Takut menyatu kali. Rumpat, Pulau Bawang, Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Selatan, Eskwapeh, Anto, Siti-Siti. Tunggu tak, tolong Agung Kediri ini tak.
0: Iya, bungkus disana.
1: Oh, raya-raya.
0: Tak siap dong ini disana.
1: Iya, ngapain lawan, ngapain tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Rin nggih teng Blajar Sebah Lampung Timur ingkang sampun manunggal wonten Perempat RI Bandar Lampung. Sugeng dalu arti.
2: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu. Waalaikumsalam monggo.
2: Senen.
0: Oh, Pak Senen. Kabare Pak Senen.
2: Ah, ayo ya, oke.
0: Heeh, mari dirasani kena Mama Bedunduk ngono. Ya sehat Pak Senen?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, anak sehat ya enak ngono. Bunda Novine sehat?
2: Mati uyah, uyah ninggal Novine.
0: Hah?
2: Uyah ninggal.
0: Innalillahi. Ya. Ya wis salam e salam e sapa?
2: Lagu ni ya.
0: Apa?
2: Apa kae? Ya lah. Apa sengire ya?
0: Meluan ae ya.
2: Ya.
0: Ya.
2: Mama Dila, sebab sebab. Sugeng Dalu. Bunda Tambah Lampung Timur Sugeng Dalu. Bunda Lot Sugeng Dalu. Pak Irwin Sugeng Dalu. Pak Mulyana Sugeng Dalu. Pak Ucung Sugeng Dalu.
0: Yeah.
2: Pak Sino Sugeng Dalu. Pak Kaji Sugeng Dalu. Pak Jumiran Sugeng Dalu.
0: Yeah.
2: Pak Ijo Sawi Sugeng Dalu.
0: Yeah.
2: Pak Narodo Sugeng Dalu. Pak Pai Sugeng Dalu. Pak Imin.
0: Apa Imin?
2: Pak Sibetu Sugeng Dalu.
0: Yeah.
2: Pak Sofit Poidadi Sugeng Dalu. Bunda Nita Sugeng Dalu. Wani Sugeng Cantik Sugeng Dalu. Mama Mia Sugeng Dalu. Mama Fernando Sugeng Dalu. Iwak Seri enak iwak cok. Oke, Rani kalau mas toto.
0: Matur suun.
2: Alhamdulillah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Senen. Nang Pasar Senen adol duren Pak Senen ancane keren. Sugeng dalu RRI.
2: Sugeng dalu. Assalamualaikum
0: Jakarta. Waalaikumsalam Pak Jumiran. Sepurane Mas Topan. Ketisian Pak Jumiran iki.
2: Iya. Mohon pertama ke pendangkar Mbarin mau ngarap kata-kata. Rampung-rampung mau pendangkar Mbarin.
0: Monggo Pak Jumiran sehat.
2: Alhamdulillah,
0: Pak Senen, sehat. Alhamdulillah sehat, sangat penting ki sehat.
2: Ya, aku tak ngono
0: orek-orek sih, Cak.
2: Orek-orek. Iya. Ah, kalau diminum ayo.
0: Nggih.
2: mau kan ini calon-calonnya digorong ke rembaring kayak Pak RT WC memang. Ini kemudian Pak Senen ya.
3: Iya Pak Senen.
2: Lalu kan buka studio Dewi kan ini minta penampilan aja. Nah Pak Paime pengendali. Iya. Pak Basuki samping Puskesmas Gedong Air. Nah Pak Sasmin Ratu Langi, Pak Herwisa, Pak Jebroni Gedong Air pengendali. Untuk anak Pak Sasmin Jalan Singa Raja Kampung Mata Pesat pengendali. Patokan ya cak, era Pasatri Mbak Moe Sendalu, Cak Warnoto Sendalu, Cak Sinarjoyo, Pak Wajinal Sosok Sendalu, Mbak Sarumika Kira Sendalu, Budatin cak,
3: karo Budatin, Pak Wawono,
2: Tang Sure, ada Pak Wang Wawono, ya Sendalu Bendawilin, Bendawilin karo Tang Sure,
3: Tang Sure, Noe Halim,
2: ada Bapak Kompete, Bapakno, ada Pak Surati,
3: Pak Surati,
2: Pak Amin, Pak Toko Purnomo, Mbak Ini Kemiling, anak-anak harap melukung aja. Bapak Jatah Karang Bebana, Sokal Cak Paisi, Cak Nopi, Pak Surati ya Cak,
3: Pak Surati,
2: Pak Surati, Pak Surati, Pak Surati, Pak Surati, Pak Mario,
3: Pak Mario,
2: Pak Negara Cak Komis aja,
3: Cak Komis, Pak Cak Sukaji, Pak
2: Jembatan Seigo kan Pak Surati, terus ono Mas Eva, Pak Tiran Maya, terus kabarnya Cak, Pak Murita, Mukumar Pak Rizwanya, terus kesehatan, terus Mas Andi, sehat perjalanan ngecap aja tak
3: gimana tersul di
2: pantas selalu nguri-nguri kabupaten Jawa perempat bersamanya Jawa Timuran
3: gimana tersul
2: dan selalu tepat hadir terus tak tahu tak tidak mengemi
3: iya seneng seneng kalau dulu-dulu dari wis katerohmi ya
2: akan jauh nunggu ini kok cak
3: iya
2: Pak Muritan barang
3: iya
2: cak lo mau kesehatan panjang umur yang harus dikumpet semangat
3: amin amin amin
2: antani tak arah-arah cak ya
3: iya bungkus oke
2: jelok TV King Roke TV karena mau kira dulu
3: nggih wong anane dhewe-dhewe
2: kok wis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak Jumiran teng Gedong Air. Sugeng dalu RRI.
4: Sugeng dalu.
3: Loh malah guyu to dilebokno.
4: Iya. Ono WA-e wis bedering tapi yo seluruh revisit.
3: Iya.
4: Ngalah gantian. Heeh. Ojo WA terus diangkat. Yo
3: ngalah sing tu, sing nom iki ngalah ngalah.
4: Iyalah. Sehat ya, Cak?
3: Alhamdulillah sehat Mas Tawa.
4: Amin. Kalau sehat sementing sehat nah. Warak utangnya lunas.
3: Nah, iku yang digoleki.
4: Utang harus dibayar. Anda tentrem urip ini dunia.
3: Iya.
4: Lagune sing arep diputar opo ya?
3: Iki ono Prabu Klono Sewandono Tulung Agung Kediri ora-ora. Jadi opo?
4: Sing mau apa pertama kae? Sewandono.
3: Klono Sewandono.
4: Oh, iya coba iku kae opo?
3: Oh, enak iku.
4: Ya bolehlah bungkus ya, Cak.
3: Iya.
4: Salam-salam ya, Cak ya.
3: Guys opo?
4: Salame kanggo Ena ya sing tersayang ning Woi Kandis. Mm-hmm. Sehat selalu karo Sela Cempaka Telu, sehat selalu. Iyo kanggo Pak Jumiran ya, karo putu-putune. Wih nyandinge loro ya, Pak Jumiran ya. Matane ning TV, kupinge RRI Perempat.
3: Pokoke fungsi kabeh lah iki.
4: Aktif kabeh pokoknya lah sehat lah Pak Jumiran ya. Kanggo Pak Amin ning Panjang, Sugeng Dalu. Kanggo Mbak Eni ning Kemiling Sugeng Dalu. Kanggo iku udan-udan iki tawone Pak Suradi nanti.
3: Anu.
4: Dikarungi, Cak.
3: Lagi dikarungi.
4: Lagi dikarungi ya Pak Suradi Sindang Anom Lampung Timur.
3: Heeh, Mbak Eni iki.
4: Oh, Mbak Eni. Facebook apa ya?
3: Iya, Facebook, Facebook.
4: Facebook. Oh, iya Sugeng Dalu Mbak Eni Kemiling karo putu-putune ya. Terus kanggo Kang Paimin ning Kedoton Wolu, Sugeng Dalu. Pak Joko Purnomo ning Kemiling, ya Sugeng Dalu. Terus ono Cak Kumis ya, Cak Sukaji ning Jembat Serong.
3: Yeah.
4: Pokoknya kanggo sedoyo ae lah jare Pak Jumiran ke studio gorong kabeh yo. Atune ya entek. Pokoknya pada sehat kabeh ning nanti-nanti Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Barat, Lampung Utara, Bandar Lampung dan sekitarnya sehat. Sing duwe utang, gelis lunas utange. misalnya ini duit dibayar utang.
3: Seperti yang
4: perkara-perkara koncoku utangin ning aku blonjone ning sopo?
3: Sing
4: utang ning aku, bayarnya lali. Sembarang to sehat selalu ya, Cak.
3: Heeh, sing meriang-meriang teng warasnya yo.
4: Iyalah padha waras sing meriang, pokoknya doa sing baik baiklah Cak lah ya.
3: Iya, iya.
4: Pemane tentang utang yo. Heeh. Pada lunas kabeh utange. Kanggo Cak Toto, iwak teri enake dibotok.
3: Cakep.
4: Ning RRI ono Cak Toto.
3: Matur
4: suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun nih Mas Topan teng Teluk Bedong. Sugeng dalu RRI.
5: Sugeng dalu. Assalamualaikum Cak Toto.
3: Waalaikumsalam Pak Paimin. Kabare Pak Paimin?
5: Alhamdulillah sehat iki Cak Toto.
3: Nah iku sing digoleki yeah. Sehat.
5: Wah, dang lebetan lho tendang riko yes. Tendang riko dadi mumet kula.
3: Oh, gak apa-apa. Penting telaten ya mlebu-mlebu.
5: Ya, pun kabare Cak Toto sak keluarganipun.
3: Alhamdulillah sehat Pak Paimin.
5: Nggih. Yeah. Iki badhe nyuwun sekar niki Cak Toto.
3: Napa? Oh,
5: jamong.
3: Jamong nggih, bagus. Yeah.
5: Niki badhe salam-salam ruwin wau bedah segoro Pak Rin nggih martun nuwun senggolane. Pak Jumiran nggih martun nuwun senggolane. Topan Kota Karang nggih martun nuwun senggolane. Kangge Pak Senen nggih martun nuwun senggolane Pak Senen. Kangge Pak Slamet Bejo Utomo teng Bandar Jaya nggih sugeng dalu. Pak Sukijo, Pak Slamet Sawi nggih sugeng dalu. Kangge Pak Arifin teng Kemiling, kali putrinipun Mega, kali Mbak Yati, kali Nur Aini nggih sugeng dalu.
3: Nggih.
5: Kangge Bunda Darmi Sakura nggih sugeng dalu.
3: Nggih.
5: Kangge Pak Amin, Pak Judan teng Panjang, Nabila, kali Pak niku Jembatan Kembar nggih Mama
3: Mama Dila.
5: Dila. Nggih sugeng dalu. Pak Samiyadi, Pak Muridan nggih sugeng dalu.
3: Nggih.
5: Pak Nurul ale Mbak Julita nggih sugeng dalu. Pak Julita niku pun saged Jawa niku.
3: Nggih, wong mbiyen kuliah nang Jawa yo.
5: Lah nggih niku ya bae Sono Pariangan ngene dadar aku Pak Depain Jawa.
3: Nggih.
5: Yeah. Kali pas Abi nggih sugeng dalu.
3: Nggih.
5: Operatore sinten iki, Cak Toto?
3: Mas Erin.
5: Oh, nggih, sugeng dalu napa selamat malam, Mas Eri.
3: Sugeng dalu.
5: Nggih, sugeng dalu. Mang duduk kopine nipun kali Cak Toto.
3: Nggih, dipun mun disuput.
5: Niki Bapak Teguh Kedaton 8, Bapak Merat Kedaton 9 nggih sugeng dalu.
3: Nggih.
5: Kali Pak Ngatemin, kali Kang Gatot alias Sardini Kedaton 8, kali Kang Gimane nggih sugeng dalu.
3: Nggih.
5: Tambeng Ladang nggih sugeng dalu. Ya bae sering teng ladang berarti
3: no. Nek
5: kemaru kan teng ladang mawon.
3: Nggih.
5: Kangge Bulik Pre, Bulik Tuti. Kali Mas Idar. Mas Darman kali Mbak Mustiai nggih sugeng dalu.
3: Nggih.
5: Kangge Kang Arkani nggih sugeng dalu. Kangge warga-warga kula Kang Marjono, Marjuti, Martono, Mariati, Markonae nggih sugeng dalu.
3: Nggih.
5: Pun wonten mawon Cak Toto.
3: Nggih.
5: Lali sukaning Batok.
3: Cakep.
5: Ampun lali kali Cak Toto.
3: Matur suwun.
5: Assalamualaikum Cak Toto.
3: Waalaikumsalam Pak Paimin. Nggih nang Pasar Tamin kula anduren Pak Paimin ancen keren. Nggih monggo dipun midhangetaken men Prabu Klono Sewandono.

0: Panjenengan mitung teng negeri Jawa Timuran, Prabu Bandar Lampung, Nggih Prabu Klono Siwandirna, ingkang sampun dipun mitangetaken nggih sesuai kali temane dalu niki, peran kaum Kenji dalam melestarikan seni reog Ponorogo nggih. Oh, contone kados kala wingi tanggal 6 sampai tanggal 12 niki dicontonaken festival reog Ponorogo tingkat remaja niku teng Ponorogo nggih. Niku tingkat nasional. Nggih. Peserta niki kathah sanget nggih, hampir kali dosoan niku pesertane grup kabeh peserta niku remaja-remaja usia 5 tahun sampai 15 tahun. Nah, niku peserta niki peran kaum Gensi ini sangat no peduli dengan pelestarian budaya khususnya kesenian reog. Ini saja ya kaya ana sing kate mlebu sugeng dalu arek.
1: Sugeng dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Surati.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Alhamdulillah.
0: Dengaran tawane gak melok iki.
1: Kadang-kadang ya. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang gak muncul. Laku yo opo iki lah.
0: Wis gak apa-apa.
1: Kendenge opo cak ya sing penak cak ya.
0: Lah ini kabeh enak.
1: Iya lho Jan.
0: Kabeh
1: kan cak ya.
0: Gerajakan. Nggih. Nggih nggih.
1: Bungkus cak.
0: Bungkus.
1: Tak salam-salam.
0: Iya.
1: Mau ngono Kang Topan. Sugeng dalu Kang Topan. Sugeng dalu Mbak Jarwo. Sugeng dalu Kang Paimin. Datang bolu, wonten Kang Awi, Kang Sapri, Bunda Moy, wonten Lungsir, sugeng dalu Pak Jumiran, Dong Air, sugeng dalu Bunda Darmi Sakura, Ping Sewu, sugeng dalu Mbak Eni, Kemiling, sugeng dalu Pak Sukardi, Trimurjo, sugeng dalu Pak Tukiran, Pak Tuyanto, Pak Tukijo, Pak Parno, Kak Ombe, Kak Wanten Poncowarno, Sugeng Dalu, Bunda Tin, Katon Satu, Sugeng Dalu, Cak Wiratmoyo, Kota Bumi, Sugeng Dalu, Mbak Ati Sukarame, Sugeng Dalu, Kang Wagino Godok, Sugeng Dalu, Kang Apin, Candipuro, Sugeng Dalu, Mbak Harin, Sugeng Dalu Pak Soliki, Pak Saring Bengker, Sugeng Dalu Pak Sukati, dan Pak Rosi Tinggi Talang Padang, Sugeng Dalu Dato Abi, Sugeng Dalu Pak Nerapani, Sugeng Dalu Pak SBU, Sugeng Dalu dan Pak Lasimun, Sugeng Dalu Pak Katiman, Sugeng Dalu Pak Tangari, Cak Tirun, Sugeng Dalu Kang Suren, kalian Mbak Win, Sugeng Dalu, wonten Mbah Mario, Sugeng Dalu, wonten Kang Maksum, Sugeng Dalu, wonten Cak Bartolo, Sugeng Dalu, Mbok Cemplon, Sugeng Dalu,
0: Mbok Cemplon, Metro,
1: Metro nggih, Sugeng Dalu, wonten Mbah Uti, Sugeng Dalu, wonten Male, wah. Sopo ya lah, lah. Pak Jumiran, Sugeng Dalu, Cak Peno, Sugeng Dalu, Mbah Tino, Sugeng Dalu, wis toyo mawon,
0: toyo mawon, terus enak ya.
1: Spesial yang aku tak kotok itu kemuka paringi sehat walafiat.
0: Terus
1: terutama sak kru RRI ini kabeh, foto sehat kabeh sak yo.
0: Iya, iku sing njaluk
1: iki. Matur nuwun wektune sak. Sekarang buat ngasak ya.
0: Pun bungkus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surati ini teng sindangan om. Sugeng Dalu wonten beli bis putih Punggur Lampung Tengah nggih, kan sampun manunggal lumantar Facebook. Mbak Eni Kemiling, Bunda Kunti ini teng Tanjung Bintang kang sampun manunggal wonten Perempat Ari Bandar Lampung. Monggo dipun mintang ketaken tumin Tulungagung Kediri.

Orang orang sapa pun diminta kalau sesatangan gay mungkin sakit dapat cabai dengan saya panjang yang harus doyok yang sampun minta katakan perempat ada di bandar tapi mungkin tak sih kalian tentang rencangi panjang dengan doyok sugeng dalu ni kontan mbak Paini mbak Paini untuk jadi mulio sugeng dalu untuk Pak Paroci tengumbul untuk ni sugeng dalu untuk Pak Iyo ni bengkel sepeda blok songo ni. Ibu-ibu tansah pindah dengan sehatnya Pak Yo. Pak Surati, yuk tidak ada di segi Pak Yo. Surati, yuk kita ajakan

0: Panjenengan wis tak gedeng-gedeng Jawa Timur lan Bandar Lampung nggih menika gerajakan Banyuwangi kan sampun dipun-dipun-dipun-dipun nggih niku jalukane Pak Surati. Kula kedanaken niki katur Cak Gud Wasito nggih Pak Bambang Joko, Pak Nyoto nggih teng kampung baru. Sugeng dalu arti?
1: Sugeng dalu, Cak.
0: Sugeng dalu Mbah Tino.
1: Duh, gak pangling
0: kata. Lho, pangling suarane gak pangling ambune.
1: Ya apa kabar Cak?
0: Alhamdulillah sehat Mbah Tino. Mbah Tino sehat?
1: Tahes.
0: Iku yang dicari tahes. Enggak, salamnya kata sinten?
1: Ya salamnya kanggo kuwabah ya Cak.
0: Yeah.
1: Sing wis mlebuan iku mau. Iki kan sing urung mlebuan wis gak ono iki Cak.
0: Onten.
1: Wis gak manan laku ta?
0: Ana apa? Jalan apa?
1: STNK
0: nggih, tak kira-kira dhisik.
1: Ya, salame kanggo Kang Jumiran. Sugeng dalu. Pak Paimin, sugeng dalu. Pak Jasmin. Cak Peno Mbak Sri. Nah, ya Cak Peno ya Mbak Sri. Sugeng dalu. Kang Muridan. Mas Andi ya sugeng dalu. Terus Pak Surati ndok Sendang Anom ya sugeng dalu. Pak Joko Purnomo ndok Kemiling ya sugeng dalu. Cak Warnoto ndok Tanjung Seneng.
0: Tang Durian Payung, Cak Warnoto.
1: Durian Payung. Oh, Tanjung Seneng itu Pak Sat
0: Anu Pak Tukijo.
1: Pak Tukijo Bapak Selamat Sapi kan.
0: Nggih, Pak Selamat Kangkung. Nggih.
1: Ya sugeng dalu. Mbak Wiwin Masuren. Iki sak mlebuan ta, Cak?
0: Nggih, mlebu teng tapi teng mlebu teng kamar kados niki.
1: Ya,
0: mugi-mugi mitak-takan lah.
1: Mama Fernando ya sugeng dalu.
0: Yeah.
1: Pak Dekatiman sugeng dalu. Iku wong Madura iku ndak nyembat serong iku.
0: Tak sukaji
1: ya sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Yeah. Salame kanggo kuwabe Cak.
0: Semawan nggih.
1: Sing penting ngetok ijian.
0: Nah, sing penting sik eksis ngono lho. Yo Pak Mbah Tino sik rajin.
1: Nacen wis tuwa ya ben tuwa ya sing penting jek nyetok
0: ae. Tuwek umure tapi sing semangate sing penting jek enom. Nggih.
1: Wis ngono ae Cak.
0: Nggih, Mbak Tina.
1: Matur nuwun wektune.
0: Misal.
1: Ndak rungokke

0: ngingetaken kaliku.
1: Nggih, pokoke bungkus wae.
0: Matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Mbah Tino nggih teng Bukit Raya Lampung Timur nggih Cak Paidi nggih teng Lampung Timur. Wonten Pak Detatok nggih teng Simpang Sri Bawono dan Mbae Putra juga nggih teng Simpang Sri Bawono wis daya mawon teng Simpang Sri Bawono nggih ingkang sampun manunggal untuk perempat RI Bandar Lampung teng Wae Jepara niku kathah nggih wonten Bu saya Pak Saeri dan Bu Karyati, Pak Tohari, Pak Karlin Atmoko, Pak Untung, Pak Saeri, Cak Bonek, Cak Ran, ini Cak Asim, wis doyo moning teng Wae Jepara. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat sedaya teng Wae Jepara. Monggo dipun mitangetaken jamong.

nung tatrong ako. Isaklah dandar ngene isak itu. Tuku mares nang Pasar Putra numpak taksi lungo nang Batu. Ngono ae wis pokoke. Ringas-ringis nok pinggir dalan bareng tak cidhaki tak bebek loro untu.

0: Mantune wong sugih kaya enak ya apa swara ya nadae.
1: Apa suara sampean merdu bagaikan burung terkuku.
0: Ben lah iya. Lah iya kok.
1: Wong rindu kenaan lah nang menclek ngono.
0: Kon dulu ana tangga ge boleh. Sing wedok ya kaya ngono, boleh ngono kok nih. Kon enak-enak masak lah apa nang wong nyanyi kok metal.
1: Ono metu. Ya kok mbliut teman.
0: Lah yo apa panjenengan yo?
1: Ngantuk-ngantuk yo ngoceh ae.
0: Monggo lak joko ta?
1: Lah iya, lha lapo?
0: Joko boyo. Joko nang kampung kewajiban.
1: Iya, sekamlingku penting, Mas.
0: Ya apa awake dhewe masih sugih yo. Ya mantu kan tutup sugih dhewe cuma maro tuwa sing sugih.
1: Ya ngremangsani ta.
0: Lah iya, cuma yo.
1: Kok ande perasaan.
0: Ya lek tepak brae kok awake dhewe yo metu-metu yo joko.
1: Joko coy iku pengalaman sampeyan.
0: Tepak dinis ngono yo tak wakilno wong lho.
1: Lah yo apa sampeyan dinis?
0: Yo apa kon bumi kan ngurusi anu.
1: Ngurusi apa?
0: Pengairan ya apa pengairan. Ya urusan dhewe demi keluarga.
1: Iya.
0: Lah bapak mang ngomong apa? Wingi jare ngrasani aku.
1: Iya lah sampeyan gak gelem ngrewangi blas, foto wong tuwa tok ae jagakno rek.
0: Aku krungu ngene marem aku duwe mantu sithik kowe.
1: Ya marem iku krungan sampeyan marem, mangkel.
0: Tak ngono suarane ya mol jare. Terus terus teteke yo le, wis tak gak kuciwo. Gak kuciwo, gak kuciwo pokoke.
1: Iya iri, tapi gak gelem nyanyi dhek bengung.
0: Cuma bapak ngguyu cok le, hak ngono aja le, wah.
1: Apa pengaruhi yo?
0: Supaya yo arek-arek yo pemurut tuamu gak ngomong apa lah keliru-keliru terus jare. Ngono.
1: Ya mboy apa sih iku biyen slametane kurang, Be.
0: Mosok aku kula niki murutane Kartawol. Wah, ngono. Aku untung tamu, waduh ya tamu biasa.
1: Titisane apa ngene iki?
0: Eh?
1: Titisane apa ngene iki?
0: Mboh, ya takono wong dong turi kono ae. Kok niku katik titisan. Ya mboh. Nek
1: ono rahasia, ya mbak tau ngaku mbek aku.
0: Cuma ya ngomong karo bapak, nek panjenengan awak dhewe iki ono tingkah laku sing kurang sopan ngono, ya kudu njaluk sepura mbek wong tuwa ya.
1: Sampe njaluk sepura tok durung priyo ya.
0: Lha masih bentino salah njaluk sepura gak apa-apa ta?
1: Ya blenger sing njaluk sepura iku.
0: Lah ngono lah bapak rene gak usah njaluk sepura. Percu emang loh warok sira menggol lek waduh kok tambah nemen pak
1: waduh nyongon kuro
0: blangkon kok lho berarti ndak apa nih wah iya kok wong kesopanan lah kon niku kok lumaksana mawon
2: waduh ya meni sigro sigro
0: lek marang tombe mantu saja gulet ni seneng aku
2: oh sepel ta model mbotakno
0: ben ngoten kok mboten ndak mobil
2: waduh bapak iku cok ngomongi ngono po lo peda pancal biasa ana lho. Kok ada mobil barang.
1: Ora raga, Mas.
0: Bar kula tak suruh bapak tak suruh ngono lho.
2: Mau suruh ya apa?
1: Kan tuku mobil, Pak.
0: Bar kula ngonten arek wong sugih mlaku malah niku lak derane mboten ngajeni awake.
2: Lho, gak salah jaji ngono gak seneng mobil iku. Montor ta?
0: Montor, Pak.
2: Kok kaya apa montore?
0: Lho kula ngerasin. Sim.
2: Kok lho gak tau nyetir, gak tau pegang montor, gak iki duwe sim barang lho.
0: Dadi mantu sampean mboten nanti nyekel montor. Rumien kula montor pundi mboten kula suruh.
2: Lho. Kalau sopir tanya urung kan?
0: Artinya ganda-ganti, nge BMW, nge taksi, nge bis.
2: Bisa apa?
0: Bisa apa?
2: Bisa apa? Ayo, budi. Ayo, bisoyo lagi. Ayo.
0: Mboten nge anu, Pak. Nge kadang-kadang nyerepi.
2: Oh, nyerepi ya?
0: Nge.
2: Kalau lebih padanya aku sih, kan? Gak wani, kan?
1: Bis malam, Pak.
2: Ayo, kayak lu bisoyo. Oh. Pada dini silahkan sepeda pada dini itu boleh tutup
1: enggak
2: ngomong, cek ngecuk ini ngomong
0: Pak, kapan dengan Afrika?
2: Wah, anak Afrika lah apa?
0: Terus kirim jelek, kirim jagung gak perlu kirim Afrika
2: gak perlu ada adu-adu
0: eh?
2: Mungkin ada cukup leluwe lah, pernah dengan Afrika barang
0: apa lagi, berarti yang berentol ke karunnya
2: ngomong ini kayak capla
0: ngomong-ngomong
1: kalau
0: mau nyanyi pak,
2: eh?
0: Kepirin
1: gak kerungu
2: ada bapak duplek kok nyanyi. Bapak saya kena duplek kah?
0: Ini kalau kalau kanan ya, balen ini pengpat
2: ngomongnya kan pekun kan liwat atau bapak pura-pura kandelok masih kalau menyanyi bapak pura-pura duplek
1: gak keduga tak pak?
2: Terus nemen lah aku pencin harus ikut dalam bujumu
0: itu kalau kurang hiburan itu harus tuwek pak mulanya mau gak meliburan, nopo ngedekakan nopo tah, nopo ngedekakan jasak
1: Bapak iso
2: melodi.
1: Oh.
2: Waduh. Bapak iso melodi gak iso, nek poksok iso. ngawur ae kon niku.
0: Pengen tengen-tengen kenapa hiburan apa ngentekan cakak, sukane aku terus mloro teko dhuwur le. Terus
2: iya lah lorek aku kuliah. Lah beset kabeh. Enaknya nang ngene studio ae naik kira. Nah, rekaman kon. Rekaman Melayu kon. Moten.
0: Wong suki kok pasan lorek koyo kimar, Pak.
2: Kau sudah pernah lho, ya lorek, ya wungu, ya hijau.
0: Terus kapan omane iki dibongkar? Terus kaya ting dian.
2: Lah apa dibongkar?
0: Lagi dibongkar.
2: Lah kaya siapa dibongkar apa?
0: Terus dibangun disusun, Pak.
2: Oh, disusun, ditingkat.
0: Ibu karo dhewe ngin bapak sing ngreken kula. Dadi
2: hah? Lho, nang pinter lho ngomong kula.
0: Lah nggih dhewe bapak lah sing gambar ngin kula.
1: Mbok omong.
2: Omong ada Abu Nawas saya ngomong. Dhewe atiku aku sing ngreken kon.
1: Iya.
2: Akeh tunggale lho.
3: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Anjak gamelan peking Sai mengalun, tahi tradisi Sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, Sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
3: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

mina muak dalam launi debingi kani pagun di suasana kani kebu malam Kamis 17 Juni tahun 2026 pagun jemaah saya Medi Irawan ngan saya mina muak sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saatnya kan tergis ko dangdut Lampung yang mina muak jadi dengis ko di 88,5 MHz. Unduh juga aplikasi RRI digital di iOS atau Android. Kebuka website jam streaming sikam di www.rri.com.

kota di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: apa? Seneng ya denger lagu Lampung ya?
1: Iya. Bunda, aku suka lo dengerin lagu-lagu daerah. Ajarin aku ya, Nda.
0: Siap, sayang.
2: Sahabat Budaya, memperkenalkan lagu daerah sejak dini kepada putra-putri kita merupakan hal yang positif karena mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, secara tidak langsung kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang ragam budaya dan juga bahasa. Kemudian, bisa memetik pesan positif dari isi lagu yang dinyanyikan. Lalu, anak-anak bisa memperkaya jenis musik dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri serta kreativitas pada anak. Dan yang tidak kalah penting, bisa meningkatkan kecerdasan emosi anak. Dengan memperkenalkan lagu daerah kepada anak, berarti turut serta melestarikan warisan budaya leluhur kepada generasi penerus. Sehingga diharapkan generasi mendatang juga mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia. Ayo, jangan malu menyanyikan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mina Muahi. Sebambangan adalah adat Lampung yang khusus mengatur prosedur pelarian bersama. Artinya, upaya pergi atau menghindari rintangan secara bersama atas kesepakatan bersama tanpa tekanan antara keduanya. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, perlindungan, saran atau pendapat agar mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua si gadis atau kedua orang tua mereka.
1: Jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan. Ayo,
2: aduh, ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
1: Apa?
2: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
1: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
2: Ya gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
1: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
2: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
1: Aduh, mati aku jualan.

Kadu pukul 22 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat. Nakimanihan ya minak muak tetap setia delom launi debingi kani. Pagun jemaah lagu-lagu dangdut Lampung saya hadir ke sampai di pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Selama diwingi saya lagi berniaga, lagi dagang di pengkek-pengkekan laya kota Bandar Lampung ya minak muak ya. Mungkin minak muak lagi dagang kuku ya, sambil nunggu pembeli, sambil ngedengi sekolah lagu-lagu saya hadir ke di Prompat FM Suara Budaya Lampung. Gata kamu terdengar sekolah lagu Anja Hila Hambala minak muak Tamong Nawai. Spesial gue minak muak setentunya tetap setia jemaah sikam. Pagun dipancar lo sekolah Anja Jalan Jenderal Gatot Subroto 26 Pahoma.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat lampu

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara

104 FM Suara Budaya Lampung, sesi terakhir dalam launi debingi kani kam haga dirko lagu-lagu klasik Lampung baja papadun juga saya batin menamuahi. Mudah-mudahan ada pengancam menamuahi, saya tentu lagi bersiap-siap haga melanjutkan aktivitas istirahat menamuahi di suasana kani kebu malam Kamis 17 Juni tahun kuahi buku 26.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Gajah Mumpur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mumpur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi risiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mumpur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Dari mana pagi-pagi ini Mak Cik Joya?
2: Niha, dari kedai.
1: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
2: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
1: Eh, Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
2: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
1: Ha, ada cara supaya tak busuk.
2: Apa tu?
1: Bagi saya setengah.
3: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Prompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Tradisi Anjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.
2: Sebenarnya agak medi papai bebaih nona yo. Acak sen ni nomi di kiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya bebaih Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
3: Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya ini jalan raya bu.
2: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu
3: ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya. Kami ini, bu.
2: Bentar, bentar. Saya lihat dulu.
3: Lihat dulu sana.
2: Macam aja ibu satu ini.
3: Iya deh.
2: Tuh kan.
3: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
2: Dijawab, kon hak gue kena.
1: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Minamu akhir maka satu tuntas saya Medi Rawan dengan saya Minamu akhir dalam launi de bingi kani di edisi kebu malam Kamis 17 Juni tahun 2026. Nak manihan Minamu akhir kadu setia anjak pagi togo menjelang tengah bingi. Mewakili kerabat kerja saya bertugas si kamu cakap selamat de bingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Lampung.

Selamat pagi, minamo yindaikan cahaya sonya ini di papun jenengan kuti. Sinjilah program 4 ada di Bandar Lampung. Saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Dilenggara kalau siaran sepanjang Hani Sinji, Kamis 18 Juni 2026. Aja studio Sikam, saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap.

0: Semangat FM, suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja nyiti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mina Mwagi. Gimana nih kabarnya di hari ini? Di hari Kamis 18 Juni 2026. Semoga Mina Mwagi semuanya tentu dalam keadaan sehat, semangat, dan juga segala aktivitas yang akan dilakukan di pagi hari ini dan juga di hari ini berjalan dengan lancar ya. Dan senang sekali Julieta Pustika ini kembali hadir menemani Mina Mwagi di pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai informasi, lagu-lagu pilihan, dan juga tentunya sajian yang menarik ya. Oke deh, untuk mengawali hari Mina Mwagi ini semuanya dengan energi positif tentunya ya. Dan akan kami hadirkan dulu lagu-lagu islami, tetap bersama kami di 88,5 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Menamuagi nantikan sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti program Mutiara Pagi. Dan dalam kesempatan hari ini temanya yaitu Hijrah Spiritual Langkah Menuju Ketaatan dengan narasumber yaitu Bapak Ustadz Haji Muhammad Ali SAGMM. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Kongor Faidu Nan Komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut Belangiran atau Belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses Belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi Belangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi Belangiran yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi Belangiran Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti Mutiara Pagi dengan tema hari ini yaitu Hijrah Spiritual Langkah Menuju Ketaatan, dengan narasumber yaitu Bapak Ustadz Haji Muhammad Ali SAG MM. Dan Minam lagi juga bisa berpartisipasi di Pro 1 RRI Bandar Lampung di nomor telepon 0721269720 atau juga di WhatsApp Pro 1 RRI Bandar Lampung di 0811-720-9909. Dan mari bersama-sama kita dengarkan kajian Mutiara Pagi hari ini. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.
1: Dan narasumber hari ini Ustadz Haji Muhammad Ali SAG MM. Dan kami juga turut mengundang serta interaksi Anda lewat line telepon di 0721-269-720 atau juga di WhatsApp 0811-720-9909 dalam kebersamaan di Mutiara Pagi sampai nanti jam 6 pagi. Kita sapa terlebih dahulu narasumber pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Ya baik Ustadz, kalau kita bicara tentang tema hari ini terkait dengan hijrah spiritual langkah menuju ketaatan, pastinya kita sebagai seorang pribadi ingin menjadi diri yang lebih baik lagi ya Ustadz. Tapi memang kita pernah berada pada titik di mana kita ada keinginan untuk memperbaiki ibadah, tapi ada juga saat iman itu sedang turun naik, dan tapi kita masih tetap ingin konsisten meninggalkan kebiasaan yang kurang baik agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ingin mengetahui Ustadz bagaimana memulai hijrah spiritual dan bagaimana pula tantangan yang dihadapi, dan kami ingin dengarkan terlebih dahulu Ustadz pemaparan di awal kali ini. Silahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah pada pagi hari ini kita bisa bersama dalam momen Mutiara Pagi yang insya Allah menjadi silaturahmi kita untuk tetap dalam ta'awun alal birri wa taqwa, bertolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagian dari amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita membahas tentang yang masih ada kaitannya dengan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hijrah spiritual langkah menuju ketaatan. Pada dasarnya setiap manusia itu menginginkan perubahan yang tentu saja ingin dalam kondisi perubahan yang baik menuju ketaatan. Dalam dirinya ada kerinduan-kerinduan tersebut, karena kerinduan untuk menjadi lebih baik ini adalah kerinduan yang menjadi fitrahnya kita sebagai manusia. Jika kita melihat dalam sejarah Islam, bahwa kalender Hijriah ini dimulai dari hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta sahabat-sahabat beliau dari Makkah ke Madinah, dan ini menjadi awal permulaan perhitungan kalender dalam Islam yaitu kalender Hijriah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ketika kita melihat semangat yang ditampilkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah karena melihat perkembangan keislaman, perkembangan kondisi umat Islam pada waktu itu di Mekah yang kurang lebih kondisinya sangat memprihatinkan dan khawatir dakwah Islam tidak berkembang dengan baik, maka disitulah Rasulullah bersama sahabat diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tentu saja ini menjadi awal sejarah dalam Islam yang pada akhirnya membawa kemajuan yang luar biasa, membawa kemajuan perkembangan Islam yang sehingga saat ini sampai dengan kita dan telah kita nikmati. Nah, terkait dengan hijrah itu sendiri, tentu saja pada hari ini kita seharusnya sudah mulai melihat tentang bagaimana diri kita, bagaimana ketaatan kita, bagaimana dengan cita-cita besar kita terhadap kehidupan ini

kita. Dan ini juga yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu na'amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sahabat Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, maka berdasarkan surat itu, yang harus kita lakukan strategi untuk membawa diri kita untuk lebih taat di tahun 1448 Hijriah ini adalah bagaimana, yang pertama bahwa kita harus berhijrah dengan kesadaran yang tulus dari kita untuk memperbaiki keadaan kita, karena pada dasarnya tambah tahun itu sesungguhnya benar sebagai tambah umur, tapi juga bisa jadi itu adalah berkurangnya umur kita. Maka langkah yang pertama supaya kita bisa berhijrah untuk lebih baik adalah menyadari bahwa diri ini penuh kekurangan, penuh dosa, kelalaian, dan kesadaran inilah yang melahirkan keinginan untuk tobat sesungguhnya. Sebagaimana kita juga berharap ya apa-apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang pada akhirnya memperbaiki diri kita. Sungguh Allah menginginkan kita dalam kondisi yang lebih baik. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah menimbulkan kesadaran dalam diri kita tentang bahwa perlunya kita ini memperbaiki diri dan bertobat dari hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah. Ini penting bagi kita supaya kita terjaga, karena sesungguhnya kita bersyukur ya dengan adanya tahun baru hijrah ini. Tentu saja kita tergerak hatinya untuk oh iya, ini tahun baru, ini momen tepat kalau seandainya kita menginginkan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Terus yang kedua, dalam hijrah ini menuntut istiqomah dalam ketaatan. Banyak orang semangat berubah di awal tetapi sulit bertahan. Bukan tidak tahu tentang kebaikan, tetapi melainkan bahwa rasa istiqomah ini perlu energi yang cukup banyak mengatur ritme keimanan kita. Karena al-imanu yajidu wa yanqus, iman itu naik dan turun. Yang tahu bahwa iman kita sedang naik, yang tahu bahwa iman kita sedang turun, tentu saja adalah diri kita. Karena kita juga bertanggung jawab dengan apa-apa yang ada pada diri kita, sebagaimana difirmankan oleh Allah juga, ku anfusakum, jagalah dirimu. Tentu saja ritme tentang ketaatan kita, tentang keimanan kita, ini juga harus kita sadari, kita pahami. Jangan sampai kita terjerembab kepada segala rutinitas yang tanpa kita sadari itu menjauhkan diri kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Cuman kadang-kadang ini rutinitas yang sering kita lakukan gitu, misalnya tanpa kita sadari sudah sekian lama tidak memegang Al-Quran, tidak membaca Al-Quran. Padahal kita tahu kalau kita ingin berbicara dengan Allah, maka satu-satunya jalan adalah dengan sholat atau dengan berdoa. Tapi kalau ingin Allah berbicara dengan kita, maka hendaklah kita membaca Al-Quran. Jadi ini penting sekali, jangan sampai kita terus-terusan berada dalam kondisi seakan ini zona nyaman, kita tidak merasakan apa-apa, padahal sesungguhnya kita sedang dalam keadaan stagnan atau tetap kondisi yang tentu saja bisa merugikan keimanan kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tentang kaitannya hijrah menuju ketaatan ini adalah hijrah itu harus melahirkan perbaikan pada diri sendiri dan dirasakan manfaatnya kepada orang lain. Seperti juga keburukan ya, kalau seandainya kita punya sifat buruk, itu nanti akan dirasakan juga oleh orang lain. Begitu juga dengan sifat kebaikan. Jadi seakan-akan bahwa kita sesungguhnya hidup ini tidak akan pernah sempurna kalau kita tidak bisa kehadirannya itu dirasakan manfaatnya. Inilah yang pernah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Pendengar sahabat RRI yang dimuliakan Allah, sahabat Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, rasa kasih sayang Allah dengan adanya tahun baru hijrah ini harus kita rasakan sebagai bagian dari perbaikan kita. Sama dengan ketika kita diberikan manjilah, tempat kita berhenti dalam sehari ada itu ada di 5 kali tempat pemberhentian kita. Berhentinya kita dari tidur yaitu dengan melaksanakan sholat subuh, berhentinya kita dari bekerja setengah harinya yaitu ketika kita melaksanakan sholat zuhur, bekerja di paruh apa berhentinya kita di paruh waktu kedua itu dengan melaksanakan sholat asyar, dan persiapan kita menjelang malam itu di melaksanakan sholat maghrib, dan menjelang malam sampai dengan malamnya itu kita melaksanakan sholat isya. Nah, manjilah-manjilah ini sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah agar kita bisa mengakhiri di setiap masa itu menjadi tempat kita koreksi, memompa semangat lagi untuk memulai yang baru, dan tentu saja ini dijadikan oleh kita orang muslim untuk tempat kita memperbaiki diri baik untuk urusan dunia maupun untuk akhirat kita. Maka berbahagialah orang-orang yang ketika dia bisa tetap bersujud di antara kesibukannya di 5 waktunya itu, dan berbahagialah ketika mereka menjadi orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah di tengah hiruk fikuknya kehidupan ini. Dan tentu saja sebenarnya ini adalah terbanyak atau apapun manfaatnya adalah untuk diri kita sendiri. Pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, semoga kita dalam kehidupan ini tergolong sebagai orang yang beruntung dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Mungkin sampai di sini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendahuluannya Ustadz, tentunya terkait dengan hijrah spiritual, langkah menuju ke ketaatan. Kali ini kita buka untuk interaksi lewat line telepon. Kita mulai terlebih dahulu kali ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Diah.
1: Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
1: Baik, Mas Apin, kita sedang bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Ali SAGMM terkait hijrah spiritual langkah menuju ketaatan. Silahkan untuk pertanyaannya, Mas Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apin.
2: Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz, sehat selalu Pak Ustadz ya.
1: Amin.
2: Dan selamat ibaratnya tahun baru Islam, mudah-mudahan Pak Ustadz sama keluarga Pak Ustadz, terutama kru RI dan juga Mutiara Pagi sukses dan mudah-mudahan menjadi ladang pahala untuk kita semua, Pak Ustadz.
1: Amin ya Allah.
0: Amin. Amin.
2: Temanya hijrah menuju ketaatan. Jadi segala hal itu berat taat ya Pak Ustadz, yang taat hukum, taat aturan, dan juga kita ikhlas karena Allah. Dan itu Pak Ustadz ya, berarti kita juga ikhlas menolong orang itu harus ikhlas, seikhlas-ikhlasnya seperti kita. Ibaratnya dikasih rezeki sama Allah tuh nggak pandang bulu, mau yang itu ibadah, mau nggak, semuanya disamaratakan. Cuman kita ibaratnya besar kecil itu tergantung kita yang mensyukuri kan gitu Pak Ustadz ya. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana kalau orang-orang itu udah taat menjalankan ibadah, cuman meleset, artinya gini, aturan kan tepat waktu. Allah itu suka sama orang yang berjamaah, kan? Tapi Allah juga suka sama orang yang ibadah itu tepat waktu. Cuman umpamanya saya misal nih Pak Ustadz, ketiduran, duhur itu sampai jam 2, sampai baru bangun, umpamanya nggak sengaja, itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah juga itu termasuk taat menuju kebaikan? Apa itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah harus istiqomah dulu saya? Menjalankan ibadahnya taat waktu. Ibaratnya sportif lah, kalau main bola itu sportif lah ya Pak Ustadz ya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Dian ya. Saya selalu sekali udara. Udara-udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz untuk tanggapannya.
0: Baik Pak Mas Apin, Masya Allah ya ini. Ada keinginan seseorang tuh kalau ingin memperbaiki hidupnya, tentu saja memperbaiki hubungan dengan Allah. Karena rizki datangnya dari Allah, kesehatan juga datangnya dari Allah. Apapun yang menjadi ada pada kita sebenarnya adalah pemberian Allah. Bahkan jasad ini juga adalah titipan Allah. Tapi yang jelas, memang setiap orang harus memperbaiki diri. Tapi kadang-kadang manusia juga dalam keadaan, ya akhirnya memang dalam keadaan batas kemampuan manusia ini kan terbatas, betul ya. Sama ketika ada suatu saat Rasulullah melakukan perjalanan yang melelahkan, sehingga ketika Rasulullah memutuskan untuk istirahat dan menjadikan sahabat yang lain untuk berjaga, rupanya Rasulullah juga tidurnya sangat pulas, begitu juga sahabat yang diperintahkan untuk berjaga itu malah ketiduran juga karena sangat melelahkan kan. Karena kalau mungkin kita sudah berjalan di terik matahari di siang panas yang demikian berat gitu kan, ternyata secara fisik manusia itu tidak juga bisa menahan itu. Artinya ketiduran itu artinya tidak dengan sengaja. Dan ini yang menjadi dasar ulama fikih, jika kita pada akhirnya mungkin kalau zuhur itu jam 2 sih mungkin insya Allah masih dibolehkan ya, sampai istilahnya masih itu. Tapi ini dasarnya ketiduran ya. Itu pada waktu itu Rasulullah itu kejadiannya malam hari, berarti kalau dia kesiangan itu sholat subuh. Inilah menjadi dasar ulama fikih, jika kita tersadar dari tidur kita itu ya kan, dari ini maka kita harus segera melaksanakan itu, melaksanakan subuh walaupun mungkin matahari sudah terbit. Karena memang ibadah sholat ini apapun kondisinya tidak bisa ditinggalkan sebagai wujud pengabdian dari dasarnya perintah Allah. Jadi kalau dasarnya ketiduran kealpaan itu, Walaupun mungkin kalau sejarahnya Rasulullah itu sudah ada sahabat yang diperintahkan untuk berjaga, bergantian berjaga, ternyata juga sahabat karena sangat lelah juga ketiduran, artinya menjadi dasar. Tapi ini juga menjadi poin bahwa kita ini dalam tidur pun kita memikirkan bagaimana kita bisa ibadah. Jadi kalau itu insya Allah menjadi kealfan yang dimaklumkan oleh Allah. Makanya kita ibaratnya terus berusaha untuk menjadi baik, menjaga ibadah kita. Mudah-mudahan insya Allah Allah akan diberikan petunjuk kepada kita, karena sesungguhnya kita sudah berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Kan ada dalam Al-Quran itu disebutkan, kalau ada wahai Muhammad yang bertanya tentang aku, maka jawablah fa inni qarib, sesungguhnya aku ini sangat dekat. Ujibu da'wat idza da'an, saya ini akan mengabulkan setiap doa yang dimohonkan oleh hamba-hamba. Jadi yang jelas memang Allah itu sangat dekat dengan kita, sehingga kesadaran bahwa Allah dekat, kita punya kebutuhan yang sangat, hajat yang sangat dengan Allah, karena rasa pengabdian kita sebagai hamba, insya Allah kalau kesadaran ini terus dilatih, ya insya Allah akan menjadikan kita yang menjadi orang-orang yang taklah kepada Allah dan selalu menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau standarnya ketiduran berarti masih dimaklumkan oleh Allah. Tapi kalau lalai karena memang kita sengaja untuk tidak melaksanakan sholat, melupa-lupakan, maka ini menjadi bahaya terhadap diri kita sendiri, karena melalaikan sholat itu merupakan bagian dari salah satu yang dianggap dosanya itu besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Baik,
0: mungkin Ustaz. Sedemikian.
1: Itu intinya adalah itu karena kelalaian, bukan karena kelalaian, tapi karena ketidaksengajaan begitu Ustaz ya. Bukan ya, karena kita lagi scroll HP baru kebangun gitu Ustaz, baru sholat bukan ya.
0: Baik, kayaknya Ustaz. Ada yang sering begitu.
1: Baik, kita sudah ada kembali yang untuk bertanya lewat line telepon, tetapi sudah terputus. Boleh dicoba kembali pendengar, tentunya kita nantikan untuk pertanyaannya lewat line telepon telepon di 0721-269-720. Kita juga buka untuk pertanyaan di line WhatsApp kali ini Ustadz, ada dari Bapak Sudarman di Kota Gajah. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara untuk meningkatkan derajat takwa di dalam diri agar mampu menjalankan perintah Allah dan bisa meninggalkan yang buruk? Mohon pencerahannya Ustadz. Meningkatkan derajat takwa Ustadz, silahkan.
0: Iya. Setiap diri inilah ya, apa istilahnya, yang tahu tentang diri kita itu sebenarnya ya diri kita ya, adalah diri kita. Nah, kalau seandainya kita punya keinginan meningkatkan derajat takwa kita kepada Allah, tentu saja kita bisa melihat hijrah ini, keinginan untuk memperbaiki diri sering gagal, bukan karena tidak tahu tentang kebenaran ya. Misalnya gini, membaca Al-Quran itu berpahala bukan berdasarkan ayat, tapi berdasarkan jumlah huruf. Satu hurufnya dijanjikan oleh Allah kebaikan. Ini semua orang tahu ya. Tapi seringkali orang itu tidak mampu untuk istiqomah. Nah, bagaimana supaya kita ini bisa meningkatkan takwa kita? Kita harus sadari yang pertama bahwa perubahan besar itu tidak dimulai dari langkah yang besar, tapi dimulai dari langkah yang kecil yang dilakukan dengan kesadaran dan istiqomah. Misalnya sholat tahajud ya, sholat tahajud itu bisa dimulai rutin, itu dari 2 rakaat, atau sholat witir, ditutup sholat witirnya rutin 1 rakaat. Ini langkah kecil, tapi kalau sudah istiqomah di selang-selang sholat tahajud, sholat witir, di banyak-banyak istighfar, insya Allah mendatangkan ketenangan yang luar biasa, walaupun langkahnya sangat kecil. Terus yang kedua, ketakwaan itu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Misalnya begini, orang yang bertakwa ini adalah orang yang punya kesadaran bahwa di sebagian harta yang dia miliki adalah ada hak orang lain. Nah, berarti kajiannya kita harus belajar untuk sedekah, belajar untuk ikhlas, belajar untuk ini. Karena pada dasarnya manusia ini ya pelit ya, atau bakhil ya, bakhil itu. Misalnya contoh begini, kita punya uang 3 lembar, 50 ribu, 5 ribu, sama 2 ribu. Terus kotak amal ya kan. Yang masuk kotak amal yang berapa mbak kira-kira? Pasti paling mudah 2 ribu lah ya gitu kan. Terus ada uang 5 ribuan 2 kotak amal lewat, yang satu jelek, yang satu bagus. Yang masuk kotak amal yang jelek apa yang bagus?
1: Kadang-kadang yang sedapatnya Ustadz.
0: Tapi mikir-mikir ini jajan yang jelek gitu kan. Jadi memang kita ini perlu dididik, hati kita ini perlu dididik untuk ikhlas hal-hal dalam kaitan meningkatkan takwa kita dengan perjuangan dan pengorbanan. Nah, yang terakhir mungkin ya, istiqomah ini perlu disadari sebagai hal yang sangat penting untuk meningkatkan ketakwaan kita. Jadi jangan sampai anget-angetnya itu yang sesaat gitu. Ini kan ada orang pengen dia memperbaiki agama, sekali sholat sunnah itu 11 rakaat atau 21 rakaat pas momen Ramadan. Giliran sesudah Ramadan ngilang, enggak pernah ke masjid, bahkan lewat aja minggir-minggir gitu kan. Karena memang ya langkahnya terlalu besar gitu. Jadi dan istiqomah ini penting. Penting ini mempertahankan. Jadi bagian dari terpenting dari nilai meningkatkan takwa adalah istiqomah yang timbul karena memang kita sadar kita butuh memperbaiki diri sampai kapan, karena memang kalau kita tidak menyadari itu, jangan-jangan waktu habis kita belum cukup amal ibadahnya di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk meningkatkan takwa kita.
1: Masya Allah Ustadz, jadi dimulai dengan langkah kecil ya Ustadz ya. Kadang-kadang kita sudah terlalu mengambil langkah terlalu besar, tapi ketidakkonsistenan itulah yang membuat kita sudah lelah di awal begitu ya Ustadz ya. Baik, Ustadz ini ada pertanyaan kembali dari Reni di Sukarame. Bagaimana Ustadz jika pada awalnya kita itu masih ada hubungannya dengan penjelasan Ustadz tadi, kalau awalnya sangat bersemangat menebar manfaat, tapi ternyata saat di lingkungan kurang mendukung karena satu lain hal, akhirnya berkuranglah semangat itu. Bagaimana kita menanggapinya Ustadz? Apakah niat baik di awal itu sudah tercatat walau selanjutnya semangat itu berkurang? Dan bagaimana caranya kita kembali meningkatkan semangat menebar manfaat itu kembali?
0: Oke, ini bagus benar ya pertanyaannya, walaupun agak berat ya kan. Yang jelas memang begini. Innama a'malu binniat, sesungguhnya amal seseorang itu tergantung dari niat kita ya, niat kita kepada Allah. Nah, bagaimana kok kita bisa menilai sedemikian rupa dan terus akhirnya timbul kelelahan? Ada Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat gitu kan. Yang pertama di surat Al-Hujurat ayat 11 itu Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairum minhum. Janganlah ada, hai orang-orang beriman, janganlah kita ini kaum mengolok-olok kaum yang lain. Ya boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Artinya begini, pertama hindari kita merasa lebih baik itu. Jangan kita hindari dari merasa lebih baik. Yang kedua itu adalah, jangan pula kita itu apa namanya, bersuuzon di surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadz-dzon. Hai orang beriman, hindarilah kita ini dari berprasangka buruk. Inna ba'dadz-dzon ismun, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Ini kan yang kedua, ini kadang-kadang kita ini sering suuzon sama orang. Kok dia ini sudah saya berbuat baik, kok dia berbuat baik, apa dia ini tidak balas ini. Berarti kan niat kita memang berharap bahwa kebaikan yang kita lakukan itu dinilai oleh mereka, gitu, dinilai oleh mereka. Nah, ketika kita berharap kepada manusia, ya tentu saja
1: kecewa, Ustaz, ya.
0: Kecewa, iya, karena kita memang berharap itu. Makanya kita berusaha jangan sampai kita ini suuzon lah sama orang, apalagi pada orang yang kita bantu. Terus yang ketiga, jangan baperan, gitu. Kan kita sudah dari awal pengen dinilai oleh Allah, kan gitu. Ternyata kok kita malah berharap ini, ya sudah, kita jangan baperan. Kalau ada orang yang ketika kita berbuat baik ternyata tidak sesuai harapan kita, kan kita yakin mayya'mal miskola zarotin khairo yaro wa mayya'mal miskola darotin saro yaro. Nah, gitu, artinya memang kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan itu sudah ada penilaian oleh Allah. Itu jadi kita nggak usah terlalu pusing, justru kita berharap ini, ya, berharap andaikan ada keburukan yang ditampilkan itu menjadi tambahan pahala dari kita yang harusnya dapatnya satu gunung Uhud jadi dua gunung Uhud. Itu jadi memang ini permainan hati kita, ya, supaya kita ini jangan terfokus ke situ, tapi kita menyadari untuk bahwa ini memang siapa tahu memang dia berbuat seperti itu juga insya Allah kehendak Allah, ya kita harus bersabar karena ini ujian awal dari kita untuk berubah menjadi baik.
1: Wah, luar biasa, Ustadz. Jadi kita kontrol pikiran dan hati kita, ya Ustadz, ya. Kita tidak bisa mengontrol pikiran dan hati orang lain. Kita kontrol saja diri kita supaya tadi seperti yang Ustadz sampaikan, kita bisa luruskan niat, innamal a'malu binniat. Kita usahakan juga tentunya tidak berharap pada manusia, tapi ya tentunya kita berharap hanya pada Allah, dan selanjutnya apapun itu, ya, kebaikan untuk diri kita, dan pun kalaupun ada keburukan, tentunya juga semoga menjadi ladang pahala untuk kita, ya Ustadz, ya, kalau kita tidak bersuuzon.
0: Ya Allah yang berfirman di surat Al-Hujurat.
1: Masya Allah, Ustadz. Baik, Ustadz, kita sudah berada di akhir dari Mutiara Pagi pada hari ini. Kita juga ingin dengarkan pesan dari Ustadz terkait dengan tema hari ini. Silakan, Ustadz, hijrah spiritual, langkah menuju ketaatan.
0: Ya, pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, hijrah spiritual itu bukan perjalanan satu malam, ya, melainkan proses sepanjang hayat. Jadi tanda keberhasilan hijrah itu bukan sekedar berubah penampilan nih, tiba-tiba pakai jenggot, pakai jubah, tapi berubah cara berpikir, cara beribadah, terus cara memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan ini menjadi momentum baik kita untuk terus memperbaiki diri, dan momentumnya adalah hijrah ini. Mungkin semoga Allah membantu saya, membantu Mbak Dian dan seluruh pendengar untuk menjadi orang yang lebih baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Haji Muhammad Ali SAGMM untuk sharing ilmu pada hari ini terkait hijrah spiritual, langkah menuju ketaatan, yang bukan hanya tentunya dilihat dari penampilan, tetapi bagaimana cara kita untuk mengendalikan diri, pikiran, dan hati kita untuk menjadi diri yang lebih baik. Terima kasih banyak Ustadz, dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya sampai bertemu kembali di obrolan kita selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum. Baik, pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi baru aja ya menyimak Mutiara Pagi dengan tema Langkah Menuju Ketaatan. Dan semoga yang telah disampaikan oleh Ustadz ini menjadi pengingat kita ya untuk menambah ilmu serta juga memotivasi kita semua untuk tentunya senantiasa memperbaiki diri, memperkuat keimanan dan juga meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kehidupan. Dan terima kasih untuk bersamaannya. Minamogi kemeni kembali ke perempat RRI Bandar Lampung bersama Julita hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam 6.
0: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jaminan kelancaran dan keamanan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, Satlantas Polres Tulang Bawang melaksanakan pengecekan lokasi strategis pada Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan dipimpin Kasanlas Polres Tulang Bawang AKP Ayu Tiara Kancika STRK SIK, didampingi PSKBO Satlantas Aibtu Fajar Nugraha dan PS Kaurmintu Satlantas Aibda Petrayansa. Lokasi yang menjadi titik fokus pemeriksaan berada di Kampung DWT Jaya, Kecamatan Banjar Agung, yang direncanakan akan menjadi salah satu lokasi kegiatan rapat koordinasi daerah atau Rakorda PSI. Katlantas Polres Tulang Bawang AKP Ayu Tiara Kancika menjelaskan, pengecekan ini merupakan langkah preventif untuk memetakan situasi lalu lintas serta memastikan jalur yang akan dilalui Presiden beserta rombongan dalam kondisi kondusif. Lebih lanjut, ia menekankan pihak kepolisian berkomitmen untuk bersinergi dengan seluruh pihak terkait demi menyukseskan agenda kunjungan kenegaraan tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zausal belak-belakan mengingatkan para pelaku usaha di wilayahnya untuk tidak melupakan kewajiban membayar pajak. Mirza menegaskan siapapun yang menjalankan aktivitas bisnis dan meraup pundi-pundi keuntungan di bumi ruwajurai sudah sepatutnya ikut berkontribusi membangun daerah lewat pajak. Pesan menohok tersebut disampaikan Mirza di depan ratusan pelaku usaha dalam acara Tech Gathering Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung di Ballroom Hotel Radisson Bandar Lampung pada Rabu 17 Juni 2026. Baginya, kepatuhan wajib pajak adalah kunci utama untuk memperkuat kantong kas daerah demi mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Ajakan ini bukan tanpa alasan. Mirza membeberkan bahwa kondisi perekonomian Lampung saat ini sedang seksi dan menunjukkan tren positif. Demikian Wakca pukul 6, Moloko Tungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Aduh, kenapa ya? Hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina, nih jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita tuh harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julita Pustika di pagi hari ini ya. Dan semoga pagi hari ini untuk Minamogi semuanya bisa berjalan dengan lancar dan juga penuh semangat ya untuk agenda yang akan dilakukan di satu hari ke depan. Dan di sela-sela aktivitasnya juga nih, untuk Minamogi ini tidak ada salahnya ini kita untuk meluangkan waktu sejenak untuk mengetahui nih berbagai perkembangan informasi yang terjadi di sekitar kita tentunya ya. Dan karena informasi itu kan bukan hanya tentang soal perbincangan aja ya, tetapi juga tentunya bisa untuk menambah wawasan dan juga membantu kita nih untuk memahami berbagai peristiwa yang sedang berlangsung. Dan informasinya yaitu ini Kejaksaan Tinggi atau Kejati Lampung ini tengah bergerak cepat untuk merampungkan berkas perkara mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Langkah akselerasi ini sengaja dikebut agar tersangka kasus dugaan korupsi dana participating interest atau PII 10% tersebut tidak bisa segera diseret ke meja hijau. Kasih Penekum Kejati Lampung Riki Ramadan ini membenarkan bahwa tim penyidik saat ini sedang fokus menyusun dan merapikan dokumen perkara pria yang akrab disapa ARD tersebut. Koordinasi intensif dengan tim jaksa penuntut umum pun ini terus berjalan demi mematangkan proses penuntutan. Meski begitu, ini Riki enggan mematok target waktu yang kaku. Menurutnya penanganan kasus tindak pidana korupsi ini membutuhkan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Ia berjanji seluruh fakta hukum yang menggurita dalam kasus dana PI ini bakal dikuliti habis dan dibuka secara transparan dalam persidangan nanti. Langkah cepat Kejati Lampung ini seolah mendapat angin segar setelah Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Karang Agus Windana ini menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Arinal Junaidi pada Selasa 2 Juni 2026 lalu. Hakim menilai proses penetapan tersangka dan segala upaya paksa yang dilakukan oleh Kejati Lampung sudah sah secara hukum serta didukung oleh minimal 2 alat bukti yang kuat. Dan Minamogi itu tadi ya informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi pagi hari ini dapat menambah wawasan dan juga tentu memberikan gambaran mengenai perkembangan peristiwa yang sedang terjadi dan juga menjadi perhatian masyarakat ya. Dan tentunya kita semua juga berharap setiap proses yang sedang berjalan ini dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan sementara itu sebagai masyarakat tentunya kita juga perlu bijak ya dalam mengikuti perkembangan informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Lapangan 8,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamagi berbicara tentang pembangunan dan perekonomian nasional. Ini banyak kebijakan yang terus diupayakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus juga mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Dan salah satu langkah yang kini menjadi perhatian adalah pemanfaatan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Selain untuk mendukung sektor industri dan pertanian, kebijakan ini tentu juga diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Dan informasinya, yaitu kebijakan bahan bakar B50 berpotensi menghemat devisa negara sebesar 157,28 triliun pada tahun ini. Program campuran biodiesel kelapa sawit tersebut akan memangkas kebutuhan impor bahan bakar minyak jenis solar. Penerapan formula baru tersebut juga bertujuan meningkatkan ketahanan energi nasional di tengah fluktuasi harga minyak dunia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menjadwalkan peluncuran program ini mulai tanggal 1 Juli. Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan rencana strategi ini dalam konferensi pers di Jakarta. Ia menyampaikan pernyataan resmi mengenai target penghematan anggaran negara pada Rabu 17 Juni 2026. Nilai penghematan devisa negara tersebut mengalami lonjakan yang signifikan jika dibandingkan pencapaian kebijakan mandatori B40. Pertumbuhan tersebut setara dengan kenaikan sekitar 17,9% dari realisasi tahun lalu sebesar 133,3 triliun. Kebijakan transisi energi bersih ini juga diproyeksikan mampu menyerap hingga 2,21 jiwa tenaga kerja baru. Dan Minamwagi, itu tadi ya informasi mengenai kebijakan B50 yang disebut ini membantu memberikan penghematan devisa negara dalam jumlah yang cukup besar. Dan tentu saja ya, langkah-langkah seperti ini juga diharapkan tidak hanya untuk memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga bisa memberikan manfaat bagi berbagai sektor, termasuk juga perkebunan, industri, dan juga perekonomian masyarakat secara umum. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki dalam negeri, Indonesia memiliki peluang untuk tentunya semakin mandiri dan kuat menghadapi berbagai tantangan global.

Kamu tahu nggak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar 106 triliun pada 2027. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk mendukung target pembangunan lebih dari 2.084 unit rumah dan pelaksanaan program prioritas nasional sektor perumahan. Menteri PKP Marwar Sirait mengatakan pagu indikatif kementeriannya pada 2027 saat ini baru mencapai 9,91 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar 913,82 miliar dan program perumahan serta kawasan pemukiman sebesar 9 triliun. Ia juga menjelaskan sebagian besar kebutuhan anggaran akan dialokasikan untuk program fisik. Dari total usulan 106 triliun, sekitar 102,91 triliun atau 97% ini beruntukkan bagi program pembangunan fisik perumahan. Menurut Marwar, pagu indikatif yang tersedia belum mampu memperhitungkan kebutuhan pelaksanaan program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swasembada. Program anggaran tersebut juga belum mencakup pembangunan hunian tetap, relokasi terpusat pasca bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Beralih ke informasi selanjutnya, PT PLN Indonesia Power atau PLNIP menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat melalui program Peseraman Agung. Program tersebut merupakan program pemberdayaan masyarakat atau CSR yang dijalankan oleh Unit Bisnis Pembangunan atau UBP Bali Pembangkit Listrik.